0: Alahai Nolela.
1: Alahai Nolela. Itu dia sebuah lagu bersamaan daripada Haziq Rosbi di Johor FM pagi ini. Dalam Nur Sakinah hashtag ini jalannya bersama-sama dengan saya Salvi Haji Nawawi, Aura Permata, sampai 12:30 hari nanti. Seperti biasalah untuk pertemuan kita di jam yang ketiga ini. Hari ini hari Jumaat, kita ada Nur Sakinah hashtag ini jalannya. Kalau tadi Nolela, sekarang Suhaila. Okay. Puan Suhaila binti Egani bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kata beliau adalah ketua bahagian perkahwinan, perceraian dan warga negara dari Jabatan Pendaftaran Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Saufi,
1: alhamdulillah.
2: Kita sama Saufi.
1: Sama, betul.
2: Selalu kebetulan.
1: Selalu. Kan? Orang kata cantik dia punya tu kan. Si orang kata DJ ni mesti dia selalu pakat ke dengan tetamu kan. Yang lepas biru sama biru.
2: Betul.
1: Yang ni purple sama purple.
2: Itulah. Kan nak kata jodoh tu, jodoh pertemuan di RTM.
1: Betul. Dia, saya rasa mungkin dia bukan kebetulan, tapi dia adalah apa orang kata,
2: chemistry.
1: Chemistry lah. Agaknya ada sikit kat situ.
2: Ada sikit. Ya, insyaAllah.
1: Okay. Baik, jadi untuk anda yang sedang bersama-sama dengan kami, sedang mendengarkan siaran kami, kami mempelawa anda turut sama hadir menonton di siaran langsung, di live TikTok dan juga di laman Muka Buku kita pada pagi ini. Nak tengok, nak tonton, boleh cari sekarang di Johor FM Official. Kalau di TikTok kami, Milah juga di laman Muka Buku kita Johor FM. Okey Puan, hari ini kita akan bercakap berkaitan dengan satu topik kita, fokus JPN, iaitu tahu hak dan prosedur kita. Kita
2: betul.
1: Tu maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia,
2: rakyat
1: lah.
2: Rakyat Malaysia, betul.
1: Prosedur kita, kilas warga negara.
2: Betul.
1: Jadi kalaulah anda yang mana ada mungkin permasalahan, mungkin di kalangan kita juga yang ada apa orang kata, kenalan, kawan-kawan, ahli keluarga, siapa tahu kan ada mengalami masalah seperti ini. Jadi inilah waktunya untuk anda mungkin menerima ataupun mendapatkan sikit maklumat dan juga info lah.
2: Betul. InsyaAllah.
1: Baik Puan, kita bercakap berkaitan dengan tahu hak dan prosedur kita ini. Di manakah punca kuasa perolehan kewarga negaraan Malaysia diperolehi? Ini yang pertama lah kita nak tahu. Bagaimana Puan, silakan.
2: Okey. Terima kasih Sofi. Sebenarnya topik warga negara ni memang agak menarik sebab tidak semua orang begitu cakna dengan warga negara, especially permohonan kewarganegaraan lah.
1: Ya.
2: Jadi di sini saya ingin menerangkan sedikitlah bahagian khusus tentang kewarganegaraan. Dia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah tajuk bahagian 3 kewarganegaraan. Okey, manakala jadual tentang kewarganegaraan yang melibatkan taraf kewarganegaraan itu diberi adalah melalui jadual pertama dan kedua. Di mana Sofi kita nak dapat balik? Saya pula tanya Sofi
1: Begitulah. Saya jadual, kalau Puan cakap tentang jadual ni pun saya pun kurang faham, kurang arif. Tanya apa dimaksud dengan dengan jadual tentang kewarganegaraan yang pertama dan kedua ni?
2: Okey, jadual pertama dan jadual kedua ni Sofi, sebenarnya Adam pendengar, kita boleh dapat dan kita boleh baca melalui buku Perlembagaan Persekutuan. Sebenarnya kita mempunyai hak-hak tertentu sebagai warga negara. Jadi kita, kalau kita nak memahami orang kata punca kuasa dapatnya warga negara itu adalah melalui jadual pertama dan kedua tersebut.
1: Apa yang dimasukkan dengan jadual pertama dan kedua?
2: Jadual pertama dan jadual kedua itu dia bermakna macam CV. CV kita, melalui, kalau ibu lahir di Malaysia, ibu warga negara, bapa bukan, termaktub di bawah perlembagaan berapa, perkara berapa, dapat taraf warga negara secara perolehan ataupun masukkan ataupun naturalisasi,
1: macam-macam,
2: ataupun kuat kuasa undang-undang.
1: Okey, kalau macam kita ni dah memang kita tahulah atuk nenek kita memang daripada semuanya warga negara, lahir semua kat sini. Itu kategori jadual macam mana?
2: Kuat kuasa undang-undang di bawah perkara 33.
1: Okey. Maksudnya yang macam kita ni semualah, tak ada masalah lah.
2: Ya, betul. Yang mana ibu bapa kita warga negara Malaysia, perkahwinan teratur, kita mendapat kuat kuasa, secara kuat kuasa undang-undang.
1: Automatiklah.
2: Automatically. Yes, betul.
1: Okey, baik. Jadi kalau banyak tadi yang Puan nyatakan, naturalisasi lah. Kita kan baru dengar macam sekarang ni pun, ialah orang yang dengar perkataan naturalisasi ni, berkaitan dengan bola sepak. Kan, bila bola sepak ada player ataupun pemain naturalisasi ni boleh layak, yang tu pula macam mana mungkin Puan boleh belah sikit?
2: Iaitu mesti melalui Di dalam sebuah permohonan. Sebab kuasa-kuasa kelulusan ini adalah di bawah kuasa menteri. Bila ada permohonan dan dia layak, selayak-layaknya dia dapat.
1: Layak tu ada syaratnya juga.
2: Ada syarat-syarat dan prosedur tertentulah. Bukan orang kata mohon dapat, mohon
1: dapat,
2: tidak. Dia ada beberapa kriteria, beberapa elemen ataupun prosedur yang perlu dia tepati. Kalau dia dapat endorsement daripada menteri kita, maka permohonan itu diluluskan.
1: Okey. Baik. Jadi dalam perlembagaan Malaysia juga, apakah cara utama seseorang itu untuk menjadi warga negara Malaysia, Puan?
2: Okey, baik. Sophie, tadi saya bercakap tentang kuatkuasa undang-undang, kan? Kuatkuasa undang-undang ni kita ada jus soli dan jus sanguinis. Selain daripada tu, secara daftaran lah. Secara daftaran ni macam satu kaedah yang biasanya terpakai kepada isteri atau anak di bawah umur 21 tahun kepada suami atau bapa yang bertaraf warga negara. Yang ketiga adalah secara masukan.
1: Secara masukan tu macam mana?
2: Secara masukan tu macam tadilah, naturalisasi tadi tu. Maksudnya ibu bapa dia ataupun dia layak melalui satu dengan memegangnya permit masuk ataupun ada dokumentasi-dokumentasi perjalanan yang sah. Okey, yang keempat adalah secara pergabungan wilayah. Tapi yang ini zaman dahulu kala lah.
1: Pergabungan wilayah macam mana contohnya tu, Puan? Pergabungan wilayah ni?
2: Maksudnya, kalau wilayah lain, dia masuk dalam persekutuan. Contohlah, contoh. Katalah ada satu wilayah. Macam mana saya nak kata? Sebab benda lah tu dah tak ada sekarang ni, Sophie. Tapi kalau contohlah, contoh. Anda kata satu ketika dan satu hari nanti, ada negara A diterima masuk ke dalam persekutuan. Maksudnya, di dalam Malaysia. So secara automatically dia boleh mendapat taraf kewarganegaraan itu melalui kaedah yang keempat inilah, secara penggabungan wilayah.
1: Maksudnya yang Puan masukkan ni dululah.
2: Dulu
1: sebelum sebelum terbentuknya apa Malaysia,
2: tanah Melayu,
1: tanah Melayu kan,
2: Malaysia. Macam tu lah.
1: Soalnya kita ni berbilang kaum dan
2: dua
1: bangsa.
2: Betul.
1: Okey, baik, kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini untuk anda yang mana hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak di live TikTok dan juga di laman muka buku kita. Terus dengar Johor FM, Mimi Fly dengan Nara. Terus dengar Johor FM.
0: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: keistimewaan sebagai orang Melayu. Jadi Uncle Tan layak memohon warga negara tu di bawah perkara 16.
1: Selepas 7 tahun?
0: Ya, selepas 7 tahun dia pegang IC merah tersebut. Sebab IC merah ni dianugerahkan oleh kerajaan. Sebab dia tidak ada apa-apa dokumen. Jadi untuk, tapi dia lahir di Malaysia. Bagi yang bukan Melayu lah. Sebab kita ada keistimewaan orang Melayu. Kalau kita bercakap tentang keistimewaan orang Melayu, dia ada dalam perlembagaan persekutuan kita. Tetapi tidak bagi, ini bukan diskriminasi ataupun rasis, tapi itu ada dalam perlembagaan
1: dalam
0: kita.
1: Dalam perlembagaan kita.
0: Betul. Tapi dia layak untuk memohon. Kita encourage lah untuk Uncle Tan ini memohon warga negara di bawah perkara 16. Dan seterusnya,
1: tapi Pak, sebelum tu kalau yalah, bila dia dapat permohonan dan IC merah, adakah dia layak untuk mendapat IC biru?
0: Layak.
1: Selepas itulah, bila dah diluluskan pun, dia akan memiliki IC biru.
0: Dia akan tukar kepada IC biru itulah. Sebab permohonan ni kita akan hantar ke JPN Putrajaya untuk mereka mempanelkan. Dan sekiranya ada kelayakan, dia boleh mendapat IC biru.
1: Kelulusan tu dibuat oleh?
0: JPN Putrajaya.
1: JPN lah.
0: Betul. Tapi sebelum tu, Sofie, dia kena lalui ujian bahasa.
1: Okey. Mana perlu
0: menghadiri,
1: boleh bertutur,
0: boleh
1: dan
0: bertutur,
1: memahami bahasa Malaysia.
0: Boleh bercakap. Seminimumnya. Kita tanya dia, dia faham. Dan dia boleh membalas balik jawapan kita. Kita bagi dia markah dan kita majukan permohonan ke Ibu Pejabat Putrajaya.
1: Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Jangan kata ada IC ataupun warga negara Malaysia tapi langsung tidak memahami ataupun tidak boleh bertutur dalam bahasa Malaysia.
0: Betul.
1: Itu yang kita tak nak kan.
0: Betul.
1: Puan, kan?
0: Sekurang-kurangnya dia dapat memahamilah. Sebab kalau kita bercakap tentang bahasa, bahasa Malaysia merupakan bahasa utama kita.
1: Betul.
0: Yang ini pun ada di dalam perlembagaan persekutuan kita.
1: Adakah itu juga sebenarnya yang menjadi kebimbangan, kerisauan ada di kalangan kita, mungkin warga negara yang ingin bersuami ataupun memperisterikan orang luar? Kan kadang-kadang yalah, kita tak tahu kan mereka, kita bukan nak cakap pasal mereka sebab sidi bekerja ke apa semua ke, tapi sebab perkara itu terjadi sebabnya sebab perkahwinan. Tapi sekarang ni tak ada masalah apa ni, maknanya kalau sebagai contoh lah, minta maaf kalau saya terlepas ataupun tertinggal tentang soalan-soalan ni, sekiranya perkahwinan mereka tu ya macam kita cakap tadi, kita sebagai warga negara Malaysia yang memang di bawah apa tadi,
0: perlembagaan
1: persekutuan, kita berkahwin sebagai contoh dengan orang orang mana orang Eropah lah, ambil lah mana-mana kan, negara-negara mana kan, ataupun kita berkahwin dengan orang Australia ke semangat. Jadi dia seperti mana yang puan maklumkan, dia tak layak ataupun secara automatik tak akan menjadi warga negara Malaysia. Betul,
0: betul.
1: Jadi secara ringkasnya, bilakah jangka masa ataupun tempoh ataupun dia boleh jadi warga negara tu?
0: Bagi si isteri tadi
1: tu
0: lah.
1: Bagi si isteri tadi tu.
0: Si isteri tadi tu, dia di bawah peruntukan masukan. Maksudnya, dia di bawah suami warga negara. Selepas dia memegang IC merah, kan?
1: Dalam
0: dua tahun
1: sahaja.
0: Yang isteri kepada warga negara ni 2 tahun sahaja.
1: Okey.
0: Bila 2 tahun, dia layak memohon perkara 15.1.
1: Untuk menjadi warga negara.
0: Untuk
1: tu.
0: Menjadi warga negara.
1: Untuk menjadikan
0: kan
1: IC warna biru.
0: Kuat kuasa undang-undang, secara daftaran, secara naturalisasi dan penggabungan wilayah. Jadi yang isteri kepada warga negara, dia termaktub selayaknya di bawah perkara 15.1. Di bawah daftaran itu tadi.
1: Okey, itu kalau suami yang warga negara. Bagaimana pula kalau kita yang di sini, perempuannya yang warga negara tapi berkahwin dengan laki yang kata warga,
0: bukan warga negara. Yang itu secara naturalisasi.
1: Okay.
0: Selepas dia mendapat permit masuk daripada pihak immigration dan dia memegang IC merah selama 12 tahun.
1: Okey, maknanya dalam tempoh tu untuk lelaki 12 tahun pula.
0: Betul.
1: Oh, dia tak sama macam perempuan.
0: Tidak sama.
1: Maknanya perempuan.
0: Sebab tu kita kena baca jadual 1 dan jadual 2 itu tadi.
1: Okey.
0: Hak-hak sebagai seorang suami warga negara dan hak-hak isteri yang warga negara.
1: Ya, bagi kita macam bagi saya lah yang mungkin kurang arif ni, agak complicated jugalah. Jadi kita kena study betul-betul, belajar betul-betul pun.
0: Dia kalau dekat sekolah, dia di bawah subjek matematik tambahan lah.
1: Kan? Dia
0: kan,
1: apa?
0: Paling susah.
1: Apa, ada PIJ kuasa dua?
0: Dia ada sinus tension. Aduh. Algebra kan? Ada macam ni lah. Dia bermain dengan jadual.
1: Itulah dia. Theorem Pythagoras dan sebagainya.
0: Iya,
1: banyak.
0: Betul.
1: Okey. Baik. Yang kita faham, mungkin ada dengan kita juga yang cuba untuk memahami ataupun kurang arif, tapi jangan risau. Boleh berkuali perkara ini, sebenarnya boleh ajukan ataupun boleh pergi ke JPN sendiri pun kan?
0: Boleh.
1: Untuk mendapatkan khidmat nasihat.
0: Boleh. Para pendengar boleh hadir ke JPN yang berdekatan untuk membuat pertanyaan dan persoalan bagaimana nak memohon warga negara. Ataupun boleh email kepada kami ataupun hubungi unit Mekah kami untuk mengajukan soalan-soalan kepada pihak bahagian-bahagian kami dan kami akan menjawabnya lah.
1: Okay,
0: ataupun
1: baik.
0: Boleh lawat sesawang, laman sesawang kita pun boleh juga, Sofi. Sebab dekat situ ada saja peraturan, prosedur, permohonan. Dan apa orang kata syarat-syarat permohonan tersebut kan. Apa dokumen yang perlu disediakan. Boleh saja.
1: Pihak JPN akan membantu. Okey. Baik, kita berinteraksi dengan sekali lagi selepas lagu ini daripada Black Dog Bone dengan Hayalan untuk anda. Terus dengar Jor FM.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM, Permata Selatan. Puan Suhaila Ghani bersama-sama dengan saya pagi ini dari JPN bercakap berkaitan dengan warga negara lah. Tahu hak dan juga prosedur kita, kilas warga negara. Baik Puan, apakah yang dimaksudkan dengan permohonan taraf kewarganegaraan di bawah Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan kepada permohonan berumur 21 tahun ataupun lebih? Dia agak complicated juga Puan. Kan? Kalau kita tengok komen daripada rakan-rakan kita ni kan, betul-betul complicated, agak susah nak faham. Dan juga kena teliti betul-betul lah. Jadi kita sebenarnya sebagai warga negara Malaysia ni, kita sedikit sebanyak lah, kita kena tahu juga. Kita kena kata ambil tahu, bukan sekadar keyboard warrior, kenapa kita banyak mempertikaikan lah berkaitan isu-isu kewarganegaraan kita ni. Bagaimana Puan?
1: Okey, jika kita lihat Perkara 19.1 ya, Perkara 19.1 ni lebih kepada naturalisasi. Alright, jadi Perkara 19 di bawah Perlembagaan Persekutuan ni, dia adalah bagi permohon yang berumur 21 tahun ke atas, ataupun 22, 23 dan sebagainya. Untuk mendapatkan satu perakuan sijil sebagai warga negara tersebut, dengan cara masukkan, iaitu dia perlu hadir di depan pendaftar warga negara tersebutlah. Maksudnya dia kena datang ke JPN, jumpa di kaunter untuk dapatkan borang. Itu yang kita panggilkan sebagai pendaftar warga negara lah. So syarat kedua, dia mesti berumur 21 tahun ke atas, telah bermastautin dan di persekutuan selama tempoh tidak kurang daripada 10 tahun dalam 12 tahun termasuk 12 tahun terdahulu.
0: Jadi sebagai contoh, itu adalah anak kepada pasangan yang berkahwin luar negara tadi lah Puan, yang dimasukkan dengan umur 21 ni.
1: Bukan. Ini yang 19, Perkara 19. Maksudnya dia melalui permit masuk tadi itu.
0: Yalah, maksudnya kalau selepas ataupun apa ni tadi selepas selepas 19 tahun eh.
1: Ya, perkara 19
0: 21 tahun.
1: Maksudnya macam gini Sofie, contoh.
0: Okay, sebagai contohlah bagaimana contoh, individu
1: kita tak naklah tahu syarat-syarat dia apa. Okay. Kita ambil satu contoh. Katalah
0: pelajar
1: Gerald, Gerald daripada Australia telah berkahwin dengan Miss Lim.
0: Gerald tu macam saya kenal tu. Tu pernah dia kawan saya tu.
1: Okey, Gerald.
0: Okey.
1: Banyak persamaan kita ni, Sophie.
0: Gerald tu lelaki ke perempuan?
1: Gerald ni lelaki.
0: Oh, lelaki, okey.
1: Okey, dia lelaki, isteri dia warga negara. Jadi Gerald ni kalau dia nak mohon warga negara, dia kena mencukupi 12 tahun memegang IC merah, iaitu MyPR tadi.
0: Okey. Gerald ni tadi berumur 21.
1: Mestilah 21 tahun ke atas. Oh, sebab dia berkahwin dengan Miss Lim.
0: Ya. Yeah,
1: kan? Okey, bila dia dah berkahwin dengan Miss Lim, dia layak memohon warga negara selepas 12 tahun dia memegang IC merah, iaitu MyPR kita. Ya, ini di bawah Perkara 19.1. Tadi Sophie tanya saya, Perkara 19.1 Perlembagaan Persekutuan kan? Jadi syarat-syarat dia, dia mestilah 12 tahun memegang IC merah. Contoh ya Sophie, dia dapat permit masuk pada tarikh 1 hari bulan 1 2026.
0: Okay.
1: Ini contohlah contoh. Tapi dia dapat IC merah, dia membuat permohonan IC merah, iaitu MyPR, pada 1 hari bulan 6 2026.
0: Okay.
1: Jadi yang membuatkan dia layak memohon warga negara di bawah Perkara 19.1 adalah mengikut tarikh dia memegang IC merah. Maksudnya 2026 dia kena tambah lagi lah 12 tahun tersebut. 2038 baru dia layak
0: untuk
1: memohon Perkara 19.1 itu tadi.
0: Okey, itu layak untuk memohon, tak semestinya
1: lulus. Betul. Layak memohon.
0: Layak memohon.
1: Betul. Sebab Perkara 19.1 ni dia adalah di bawah kelulusan Menteri Dalam Negeri. Jadi dia kena melalui ujian bahasa, ujian pengetahuan bahasa Malaysia.
0: Itu tadi Puan bagi contoh tu, adakah mereka yang berkahwin dengan warga negara Malaysia, betul tak?
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul. Betul. Ya. Yeah.
0: Okey. Jadi kalau selain tu ada juga yang mohon bukan sebabkan perkahwinan.
1: Ada. Ada juga contohnya seperti dia mendapat pengangkatan daripada anak angkat.
0: Okey.
1: Contoh. Dulu katalah Ali, dia anak angkat kan. Ali ni bertaraf bukan warga negara semenjak dia lahir.
0: Ali bukan? setara?
1: Warga negara.
0: Oh, dia bukan warga negara?
1: Bukan. Contohlah, mak bapa dia Indonesia.
0: Okey.
1: Mak bapa Indonesia lahirkan Ali di Malaysia.
0: Malaysia, okey.
1: So, Ali ni lahir-lahir dia bukan warga negara.
0: Bukan. Mm-hmm.
1: Tetapi ada pasangan suami isteri.
0: Ambil dia.
1: Mm-hmm. Dulu, mm-hmm. automatically anak ni dapat taraf pemasukan tetap.
0: Mm-hmm.
1: Pengangkatan.
0: Dulu tapi tu sekarang maksudnya tak, bila? Dulu tu sejak
1: 2010.
0: Oh, sebelum 2010?
1: Yes. 2010, mm-hmm. memang saya anggarkanlah 2010.
0: Aha.
1: Sebab yang ni topik pengangkatan pula,
0: mm-hmm,
1: kan?
0: Mm-hmm.
1: 2010, memang kita akan beri anak ni...
0: Warga negara?
1: Bukan, oh, pemasukan tetap.
0: Oh, maknanya IC merah.
1: Betul. Okay. Sejak dia lahir tu, dia dah dapat pengangkatan, mm-hmm. dia dapat pemasukan tetap. Bila mm-hmm. dia umur 12 tahun,
0: mm-hmm.
1: automatically kita bagi dia IC merah.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, anak ni, selepas 12 tahun, dia layak lah. Mm-hmm. Mohon warga negara di bawah perkara 19.1.
0: Mm-hmm.
1: Ali ni tadi, Ali.
0: Okay.
1: Anak ni nama Ali.
0: Okay.
1: Dia anak angkatkan oleh Suhaila uh-huh. dan Azhar. Uh-huh. Okey?
0: Uh-huh.
1: Jadinya
0: Ali cerita betul ke cerita rekaan?
1: Rekaan semata-mata. Rekaan.
0: Okey. Okay.
1: Saya takut
0: gurau.
1: Nanti pendengar-pendengar dia tak faham.
0: Ah, ya, betul.
1: Jadi kita sebutkan nama.
0: Ali tadi apabila dilahirkan oleh ibu bapanya warga negara Malaysia.
1: Bukan Indonesia.
0: Indonesia. Okey. Okay. Dia dapat taraf IC merah tu.
1: Betul.
0: Okey, terus diambil oleh pasangan daripada warga negara lah.
1: Betul. Diambil oleh Suhaila dengan Azhar.
0: Suhaila dengan Azhar tadi. Okey, sampai tempoh
1: 12 tahun. Selepas 12 tahun.
0: Selepas 12 tahun.
1: Dia boleh memohon perkara 19.1 atas diri dia sendiri.
0: Mohon IC biru.
1: Betul.
0: Senang cerita.
1: Ya. So Suhaila dengan Azhar ni besarkan Ali.
0: Mm-hmm.
1: Jadi anak yang pandai.
0: Mm-hmm.
1: Sekolahkan dia sampai mm-hmm. masuk universiti.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Ali ni pun rasa, mak, saya nak mohon warga negara. Mm-hmm. Atas diri saya.
0: Tapi tak ada masalah kan, kita di peringkat pendidikan, kalau yang IC merah tu,
1: mm-hmm.
0: Boleh masuk ke sekolah kan?
1: Kalau yang IC merah tak ada masalah.
0: Aha.
1: Tak ada masalah.
0: Mm-hmm.
1: Sebab dia telah mempunyai IC merah.
0: IC merah. Mm-hmm.
1: Maksudnya satu dokumen kerajaan
0: mm-hmm.
1: yang telah mengesahkan dia.
0: Mm-hmm.
1: Ah.
0: Tapi cuma dia punya kelayakan dia, adakah sama selalunya IC merah dan IC biru ni? Dia tak.
1: Yang ini mm-hmm. saya kurang pasti pula, Sofi, sebab mm-hmm. dia di bawah Kementerian Pelajaran.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Okay. Jadi saya kurang pasti.
0: Okey, tak apa.
1: Haa. Jadinya bila dia lepas 21 tahun,
0: mm-hmm.
1: dia rasa selepas dia belajar di universiti,
0: mm-hmm.
1: dia nak mohon warga negara, dia boleh mohon.
0: Mm-hmm.
1: Dan dia akan menjalani proses-proses yang samalah.
0: Mm-hmm.
1: Prosedur daripada CPN jugaklah.
0: Mm-hmm. Baik. Mm-hmm. Okey, Puan. Kita ke soalan seterusnya. Bagaimana pula dengan penamatan kewarganegaraan ni? Sudah semestinya, yalah, kalau ada yang telah pun berjaya ataupun mendapat taraf warga negara, mereka juga boleh dilucutkan kewarganegaraan tu. Bagaimana, Puan?
1: Okey, Sofi dan pendengar-pendengar sekalian, kalau kita bercakap tentang penamatan warga negara, ya, Sofi, kita ada dua. Dua bahagian. Satu pelepas hakkan, satu lagi adalah perlucutan. Dia adalah dua perkara yang berbeza, Saufi.
0: Pelepas hakkan tu maksudnya kita sendiri, individu tu sendiri yang melepaskan.
1: Betul. Betul. Dia sendiri volunteer. Dia telah mendapat taraf kewarganegaraan bagi negara ketiga dan dia nak melepas hakkan warga negara Malaysia. Yang itu di bawah perkara 23. Di mana sekarang ni memang banyaklah permohonan pelepas hakkan tu. Jadi mungkin dia dah bermastautin di Australia. Sebab negara kita tidak membenarkan seorang warga negara mempunyai dua taraf warga negara. Dia adalah salah. Jadi kalau dia willing untuk nak membuat pelepas hakkan, dia mohon di bawah perkara 23.
0: Maksudnya kat sini, sekiranya individu itu memohon untuk menjadi warga negara dengan syarat, salah satu syaratnya adalah dia mesti melepaskan warga negara yang sebelumnya. Kalau sebagai contoh macam tadi, dia mungkin warga Australia, kan dia dah lama maksud tinggal sini apa semua, sampailah dia mohon untuk menjadi warga negara Malaysia, dia kena lepaskan kat sana. Dia tak boleh jadi ada dua warga negara macam
1: kalau Malaysia kan. Tak boleh. Tapi ada beberapa negara di Eropah ataupun negara-negara jiran kita yang membenarkan ada dua taraf warga negara, boleh memegang dua jenis pasport.
0: Dua jenis pasport.
1: Tapi untuk Malaysia, negara boleh. Malaysia kita tidak membenarkan. Sama ada dia mesti melalui pelepas hak kan, ataupun bila kerajaan tahu, kerajaan boleh melucutkan. Pelucutan di bawah perkara 24 dan 25. Yang 23 tadi tu adalah melalui perkara 20 pelepas hak kan.
0: Oh, dia banyak bermain dengan angka-angka.
1: Kan. Jadual. Itu saya kata dia adalah subjek killer. Kalau di sekolah, matematik tambahan.
0: Matematik tambahan. Okey, baik puan. Kalau tadi dia melepaskan, bagaimana pula dengan yalah, kerajaan boleh melucutkan pula hak kewarganegaraan tu atas asbab apa?
1: Okey. Contohlah, jika kerajaan telah berpuas hati bahawa mana-mana warga negara yang telah memperolehi kewarganegaraan bagi mana-mana negara lain di luar persekutuan, maka kerajaan persekutuan kita boleh melalui perintah melucutkan kewarganegaraan seseorang. Dia ayat buku kan? Contohnya macam inilah. Malaysia, saya ada kerakyatan Australia dan Malaysia. Okay, Suhaila, kerajaan cakap, Suhaila, kamu kena memilih salah satu. Jadi bila Suhaila ini memikirkan tentang prospek masa depan yang lebih cerah di Australia, Suhaila kena
0: dah diiras-iras sikit ke
1: orang sana. Dah diiras kan. Jadi dia kena
0: memilih.
1: Kalau dia berkeras tak nak, kerajaan berhak melucutkan. Bila dah ada bukti-bukti, oh, Suhaila memegang pasport Australia, Suhaila ada pasport Malaysia, tapi Suhaila berkeras tak nak.
0: Dia sayang,
1: dia sayang Malaysia. Tapi untuk kerjaya masa depan career dia, dia memilih Australia.
0: Dia kelirulah kat situ.
1: Dia keliru.
0: Tak tahu dia, yang mana satu. Macam orang bercinta kan, tak tahu yang mana satu nak pilih.
1: Kan, tak tahu. Keliru. Kan dia kata, aku nak mati kat Malaysia, tapi aku kerja di Singapura, di Australia ni.
0: Harta luar negeri banyak kat sana.
1: Macam mana ni? Jadi bila kerajaan dah mendapat tahu, kerajaan boleh mengeluarkan satu surat lah pelucutan.
0: Oh, dia pelucutan tu maknanya bukan lagi diberi amaran untuk pilihan.
1: Tidak. Tidak. Sebab dia, dia telah memegang dua pasport atau dia telah mempunyai dua kerakyatan.
0: Okey. Oh, maknanya bila once ada dua pasport saja, kerajaan Malaysia boleh terus untuk melucutkan atau membatalkan pasport Malaysia dia.
1: Tapi tidak semudah itu, Saufi.
0: Oh, okey. Tak semudah tu pula juga
1: kan? Kan. Tidak semudah itu kerajaan boleh melucutkan lah. Tapi kalau misal kata mungkin dia, mungkin kerajaan kata tak boleh ni, tak boleh. Dia kena juga, dia kena juga melucutkan. Kita kena terimalah. Melalui badan-badan penguatkuasa kita boleh mengambil balik.
0: Ataupun individu tu tak boleh ke dia, contohnya macam dia dia sedar dia, satu kesilapan yang dia buat tu, dia tinggalkan mungkin Australia tu, dia tinggalkan dan memilih untuk menjadi warga negara Malaysia.
1: Boleh apabila dia sebenarnya ada boleh. Dia kenalah buat renunciation di Australia. Boleh. Tapi sekarang ni bila dia telah memegang pasport Australia, bermaksud dia adalah warga negara Australia. Kan?
0: Tapi macam mana pula dia boleh ada tadi pasport Malaysia tu? Sebab sebab yang syarat dia lah, yang kononnya melepasi syarat berapa belas tahun dia duduk kat sini tu.
1: Bukan. Contohlah Suhaila dapat pekerjaan di Australia. Dia nak pergi Australia melalui pasport Malaysia. Kan? Tapi Suhaila boleh je renew pasport Malaysia di kedutaan Malaysia di Australia. Tapi pada masa yang sama, mungkin Suhaila punya career di Australia adalah sebagai expatriate. Kan? Orang yang membuat keputusan. Expertise di Australia kan. Katalah dia bekerja di bank, dia bekerja
0: orang penting lah,
1: orang penting lah. Jadi kerajaan Australia telah menawarkan dia menjadi kerakyatan Australia
0: dan dia menerima ada,
1: dan dia menerima dan dikeluarkan pasport Australia. Jadi Suhaila ada dua pasport, pasport Malaysia dan pasport Australia.
0: Jadi bila
1: pasport Malaysia ni dia boleh renew dekat kedutaan. Renew bila dia nak balik Malaysia, mungkin daripada Australia dia gunakan pasport Australia.
0: Balik bila Malaysia pakai pasport Malaysia.
1: Nak balik ke Malaysia dia pakai pasport either one tu lah. Mana-mana.
0: Oh, mana-mana pun boleh.
1: Mana-mana pun boleh. Sebab dia ada dua pasport dan pasport tu masih sah laku. Jadi bila kerajaan dapat tahu dia memegang dua pasport.
0: Sebab itu merupakan satu kesalahan ya puan eh.
1: Ya betul. Betul. Sebab negara kita tidak membenarkan seorang rakyat Malaysia memegang dua taraf kewarganegaraan.
0: Adakah bila didapati bersalah tak dikenakan apa-apa tindakan dari segi undang-undang?
1: dari segi undang-undang tak adalah, kecuali pelucutan tersebut lah.
0: Pelucutan. Ya. Oh, maknanya akan lucutkan jawat apa taraf kewarganegaraan tersebut. Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Mm-hmm. Apakah bila dah dilucutkan, dia boleh kembali semula ataupun dia kata saya tak boleh lah, saya pun nak nak tinggal kat sini, nak meninggal kat sini sebagai contoh, nak ada kubur kat sini nanti, nak dikebumikan dekat tanah air sendiri yang sebenarnya.
1: Maksudnya nak mohon balik semula,
0: nak balik semula?
1: Dia kena mohon di bawah naturalisasi tadi.
0: Oh, mana dia tak boleh jadi,
1: tak boleh bila dia sendiri willing nak buat pelepas hakkan tadi tu dengan dia dilucutkan. Tak boleh dia balik-balik Malaysia. Saya pernah pegang surat beranak IC biru.
0: Betul.
1: Tak boleh. Dia kena mohon semula di bawah perkara 19, naturalisasi.
0: Naturalisasi.
1: Betul.
0: Maknanya sampai tempoh?
1: Ikut tadi itulah. 12 tahun tadi tu.
0: 12 tahun tu.
1: Maksudnya dia masuk ke Malaysia, dia bermastautin di Malaysia.
0: Tunggu lagi 12 tahun.
1: Tunggu lagi 12 tahun.
0: Baru dapat IC
1: baru
0: biru balik.
1: Baru dapat IC biru balik.
0: Okey. Jadi itulah dia, okey.
1: Kan? Aha. Dia macam agak payah dan sukar sedikit. Di mana?
0: Ianya bagus sebab ia mungkin tak mudah untuk orang luar mempermainkan ialah perlembagaan negara kita.
1: Betul?
0: Kan untuk menjadi kejap nak jadi warga negara kejap tak nak.
1: Kejap tak nak. Kan?
0: Boring-boring tukar baliklah. Macam tu. Okey, baik puan. Apa lagi tambahan puan sebelum kita akhiri untuk kita punya temu bual kita pada pagi ni?
1: Okey, baik Sofi. Cumanya pesanan daripada saya, sekiranya pendengar-pendengar mempunyai kelayakan untuk membuat permohonan kewarganegaraan, boleh saja merujuk kepada mana-mana jabatan pendaftaran negara yang berdekatan untuk membuat semakan pertanyaan dan permohonan. Perlu diingatkan, JPN tidak pernah melantik mana-mana ejen bagi permohonan kewarganegaraan.
0: Tak pernah.
1: Tak pernah.
0: Jadi jangan mudah kalau dengar tiba-tiba dia ni ejen dengan JPN, dia bantu kerja untuk, dan jangan percaya.
1: Jangan percaya.
0: Maknanya secara bahasa mudahnya hanya diuruskan oleh pihak JPN direct di pejabat JPN sendiri.
1: Betul. Kita tak ada buka kaunter di luar. Okey, siapa nak jadi warga negara tiada. Sebab dia adalah satu permohonan yang sangat eksklusif. Dan dia adalah satu permohonan yang bertaraf tinggi oleh kerajaan Malaysia. Tak semudah-mudah dan tidak sewenang-wenangnya kita boleh dapat taraf warga negara. Sebab tu kita katakan dia adalah permohonan yang sangat eksklusif.
0: Betul.
1: Premium lah orang kata kan. Premium. Ya,
0: betul. Okey. Baik puan, itu saja untuk waktu ini. Puan, sekali lagi puan, sekiranya mereka ingin mendapat maklumat lebih lanjut berkaitan dengan yalah apa sajalah berkaitan dengan JPN, boleh kongsikan mungkin media sosial ke ataupun talian mereka boleh hubungi ataupun pejabat-pejabat JPN yang berhampiran.
1: Betul. Atau lawat saja laman sesawang kami www.jpn.gov.my dan boleh utarakan sebarang persoalan tentang kelahiran, kematian, kad pengenalan dan sebagainya lah tentang perkahwinan, penceraian. Tapi perkahwinan dan penceraian Sofi, dia adalah bukan Islam. Yang bukan Islam boleh merujuk kepada pejabat JPN. Tapi yang Islam kena pejabat agama.
0: Pejabat agama lah.
1: Betul. Dan suka saya ingatkan, sekiranya terdapat apa-apa persoalan yang mana tak pandai untuk menggunakan email ke apa, boleh saja terus telefon ke pejabat kami di talian 07-234-1690. Okey, untuk bercakap dengan pegawai-pegawai kami lah.
0: Okey.
1: Itu saja Sofi.
0: Itu saja untuk waktu ini puan. Terima kasih banyak puan sudi untuk berkongsi, walaupun topik kita agak sedikit pada saya lah. Agak mencabar juga untuk kita sama-sama memahami. Okey, tapi alhamdulillah apa yang dikongsikan oleh Puan Suhaila sikit sebanyak semoga memberi manfaat kepada anda.
1: InsyaAllah.
0: Baik, itu dia Puan. Sekali lagi Puan, terima kasih ya sudi sama-sama kami.
1: Terima kasih juga kepada RTM dan Sofi yang sudi menjemput kami. Sama-sama kita berkongsi pengalaman dan pengetahuan, sebab saya rasa wadah ini adalah sangat penting bagi kita sebagai rakyat. Malaysia.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Okay? InsyaAllah.
0: Semoga kita bersua kembali lagi lah dengan pakaian yang sama lagi nanti.
1: Okay. InsyaAllah.
0: Itu dia. Puan Suhaila binti Egani, Ketua Bahagian Perkahwinan, Perceraian dan Warga Negara dari Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi terus setia bersama-sama kami dalam Johor FM Permata Selatan. Nur Sakinah berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palang Raya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Upper Clinic Kluang, Balai Raya Taman Impian Kluang dan Balai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tahu bawa kad pengenalan anda.

pada Kumpulan Six Sen dengan lagu Tanpa untuk anda. Sofie Nawawi di sini bersama-sama dengan anda di ruang udara Johor FM. Segmen Aura Permata bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Diharapkan agar anda terus setia bersama-sama dengan kami. Cuaca di sekitar Bandara Johor Bahru syukur, alhamdulillah cukup cerah pagi ni. Okey, baik. Jadi agak membimbangkan jugalah kan. Ada di kalangan kita juga yang ternanti-nanti bila hari nak hujan ni, tengok tanah kering je. Tapi betul juga kalau di sekitar Bandara Johor Bahru ni, tanah tu nampak, rumput tu nampak macam kering, betul kan, macam nak mati dah, agaknya dah berapa hari ataupun kurangnya hujan. Okey, jadi dalam keadaan cuaca yang panas juga, sentiasa berhati-hati, jangan terlalu banyak mungkin aktiviti di luar rumah lah, kurangkan aktiviti di luar. Kalau perlu untuk anda keluar tu, bawa payung, bawalah kelengkapan secukupnya, bawa kipas, dan yang paling penting minum air mineral secukupnya. Sebab yang paling penting tu air mineral. Kalau anda yang mana kerap bawa air yang ditapis tu, IRO, ataupun lebih mudahnya nak faham, kalau yang mana bawa air mineral yang bertutup putih tu, itu mungkin agak kurang khasiatnya berbanding air bertutup biru ataupun hijau. Jadi bawa air mineral banyak-banyak, minumlah air secukupnya. Okey, mudah-mudahan terhindarlah dari stroke haba sebab keadaan cuaca di luar agak panas juga waktu ini. Okey, rakan-rakan kita yang masih lagi mendengarkan Johor FM, terima kasih juga yang sedang menonton saya di live TikTok Johor FM official pagi ini. Zira, hai, terima kasih juga Adwa yang hantarkan komen-komen. Adwa Kwa Azwa daripada Ani Ahmad, semakin rindu semakin sayang. InsyaAllah nanti saya cuba cari. Okey, ada juga yang kata nak dengarkan P, mainkanlah satu lagu Hindi. InsyaAllah kejap lagi lagu Hindi akan ke udara. Boleh juga hantarkan kata-kata anda, cerita anda ke talian 012-930-1019, seperti mana yang dilakukan oleh Adia Yana. Katanya, assalamualaikum Sophie, salam Allah Permata, ucapannya buat semua pendengar setia Johor FM lah. Terima kasih Adia Yana, juga daripada Kak Rubiah Rubi yang berada di Kampung Sri Gajah Caah, buat seluruh penduduk Kampung Sri Gajah Caah, saudara mara jauh dan dekat, juga tidak dilupakan buat keluarga yang berada di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Rindu serindu-rindunya, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Yang Maha Esa. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay, baik, sekarang ini dia daripada Comel, Andai Hatiku Bersuara untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Okey tak? Okey je. Macam itulah.

Semarakkan semangat bulan kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Baru saja anda dengarkan lagu nyanyian daripada Udit Narayan dan juga Lata Mangeshka, Hogayahe Tujuko Topiar Sajna. Masih lagi dalam Aura Permata. Saya Safi Nawawi akan terus bersama-sama dengan anda, insyaAllah sampailah ke pukul 10 pagi untuk jam yang kelima. Sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti. Okey, baik, terima kasih Abang Manja. Katanya biasa dengar kat radio aja kan. Kali ni dapatlah melihat bagaimana kita bersua di ruang udara, di siaran langsung di live TikTok Johor FM Official. Yang mana belum lagi follow kami, typekan Johor FM Official kat situ, boleh follow TikTok kami. Okay, TikTok Johor FM. Terima kasih Manja. Sang pemburu, boleh dikatakan satu JB hafal lagu ni. Itulah dia kan, lagu apa tu? Lagu Salam Rindu. InsyaAllah saya akan cuba kudarakan nanti. Mana yang berkesempatan, cuba untuk tidak menghampakan anda semua, penonton-penonton kami, juga pendengar setia Johor FM. Kalau adalah yang mana bersesuaian untuk koleksi lagu-lagu pilihan anda tu, saya cuba untuk tidak menghampakan anda. Okey. Baik, rakan-rakan pendengar kita yang berada di luar kawasan negeri Johor juga, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang mendengarkan menggunakan aplikasi RTM Click ataupun di portal Radio RTM. Terima kasih banyak-banyak. Boleh respon juga, boleh hantarkan kepada kami 012-930-1019. Ini dia, kita ada Atmosfera Band, Berakhirlah Sudah, untuk anda. Terus dengar Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum bersama daripada Emelina dengan lagu Semakin Rindu Semakin Asyik. Ramai yang menonton saya di ruangan TikTok Johor FM pagi ini. Terima kasih banyak-banyak atas respon dan juga sokongan anda lah. Kak Zaimur katanya, Sofi maintain je macam dulu ha. Okey, apapun terima kasih jugalah yang mana memberi sokongan. Manja kata terbaik lah. Lagu-lagu yang dikudarakan semua terhibur. Syukur Alhamdulillah Zulkifli Bunaim juga rakan-rakan kita daripada Nurul Aini katanya cempaka itu tukar cahaya di rembulan ada tak katanya, insyaAllah. Okay, yang mana ada, cubalah untuk saya kudarakan kan, saya cuba untuk tidak menghampakan mana berkesempatan. Tidaklah orang kata sekarang ni waktu zon seleksi, tidaklah, zon seleksi di sebelah malam. Okey, baik, rakan-rakan pendengar kita semua yang mana bersama-sama dengan kita umum mengetahui sekarang keadaan bacaan indeks pencemaran udara bagaimana kan, IPU yang mana berada dalam keadaan yang kurang sihat, kurang baik, jadi kena sentiasa berhati-hati, kurang kan aktiviti luar bangunan, kalau perlu juga boleh anda gunakan ataupun anda mengenakan pelitup muka apabila anda berada di luar. Okey, selain daripada itu, kalau yang mana berada di rumah tu, mungkin kita boleh kurang-kurangkan sikit untuk kita buka tingkap pintu semua luas-luas, kalau boleh tutup-tutup sikit, dan juga elakkan aktiviti yang boleh meningkatkan pencemaran udara seperti pembakaran, lebih-lebih lagi apabila kita bercakap berkaitan dengan orang yang suka merokok kan. Kalau kita berada di tempat awam tu, kalau boleh berhenti-berhentilah untuk merokok di kawasan awam ataupun di kawasan tempat tumpuan orang awam. Okay, kena jaga jugalah orang lain punya, kena jaga orang lain punya, apa nak cakap tu, orang punya apa, hilang pula perkataan saya pada pagi ni, kena saling menghormatilah senang cerita. Jangan mudah untuk kita merokok di kawasan kedai-kedai kan, tempat tumpuan orang awam. Okay. Baik, jadi segera dapatkan rawatan sekiranya anda mengalami tanda-tanda gejala seperti gatal kerongkong dan juga batuk, sukar bernafas, hidung berair ataupun kerap bersin, mata pedih, berair, kulit badan berasa gatal ataupun yang mana rasa sakit dada, itu semua kena cepat-cepat untuk sama-sama dapatkan rawatan. Okey, saya ramai juga, banyak juga yang saya terlepas komen-komen kita ni. Faris Azmi juga, waalaikumsalam, salam Jumaat penuh barakah dari Kulai, katanya terima kasih Faris Azmi, aka DJ Mas. Okey, baik, rakan-rakan kita juga manja daripada Aida juga, makan selalu memenuhi undangan, itu yang semangat katanya. Okey, baik, Maria Mazilan juga ada pagi ni, DJ Sofi seorang-seorang ke, betul, kiss bersama-sama peserta, insyaAllah untuk hari esok akan diadakan pertandingan Bintang Piramli peringkat Zon Selatan. Jadi kiss sebagai penerbitnya akan turut bersama-sama lah di sana. Okey, baik, meneruskan hiburan daripada kumpulan Waze, kerana musuh hailah, terus dengar Johor FM.

Terus setia bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM. Itu dia Salam Rindu, persembahan daripada kumpulan Type X untuk rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi menjadikan Johor FM sebagai peneman anda waktu ini yang sedang berniaga. Terima kasih kepada semua pemilik restoran, kedai makan, warung-warung yang buka siaran Johor FM. Memang saya tak tahu di mana lokasi anda. Memang saya tak tahu siapakah pemilik ataupun nama tuan kedai itu. Tapi setinggi-tinggi penghargaan lah dan ucapan terima kasih kerana memilih radio ini, Johor FM ini, sebagai sumber hiburan dan juga informasi anda. Berikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan anda. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini hari Jumaat juga ada yang suka berkongsi rezeki, ada yang suka bersedekah. Ada juga di kalangan kita yang hari ni bayar makan je, minum semua free, semua saya belanja. Saya belanja, belanja, belanja, order. Okey, semoga murahlah rezeki anda sekeluarga, okey, insyaAllah. Baik, apapun, di Ruang Udara Johor FM selepas ini tepat pukul 10 pagi kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti Dunia 10 pagi, Berita Dunia, okey. Baik, sedikitlah titipan daripada Kak Jaimah yang berada di Kukup Pontian ni. Salam mesra di Aura Permata buat sahabat-sahabat Abdul Majid, Ujang, Sa'dia, Kak Mar, Kak Zunaili. Semoga semuanya kekal sehat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Ha, kalau berkesempatan, bacakanlah ucapan akan. InsyaAllah telah pun saya keudarakan. Untuk semua jugalah. Okay, yang ada menonton di live TikTok ni, memang kita tak pernah mungkin bersua, mungkin kita tak pernah bersembang-sembang, tapi anda terus kekal, terus menonton sebagai tanda anda menyokong kami, anda setia, anda suka mendengarkan siaran kami. Itulah dia yang kami harapkan, agar anda terus kekal setia, dan setinggi-tinggi terima kasihlah yang tidak terhingga. Okey, baiklah, saya nak berinteraksi seketika selama kurang lebih satu jam lah untuk saya berikan laluan kepada muzik tanpa henti, koleksi lagu-lagu yang bakal menggamit kenangan nostalgia anda. Antaranya kita ada Laksamana, Aku Adalah Mentarimu, juga ada Mawar Putih Untuk Mama, ada lagu Wajah Kesayangan Hamba, Bunga Kubakar Wali, ada juga lagu Secebis Rayuan, Nur Kumalasari, juga Hati Seorang Kekasih, dan banyak lagi antara lagu-lagu yang akan kita dengarkan dalam muzik tanpa henti sebentar saja lagi nanti. Jadi terus setia, terus mendengarkan Johor FM. Daripada saya, Sofi Nawawi, saya akan kembali selepas pukul 11 pagi nanti. Ini dia Mia Amelia, Di Baling Cintaku Untuk Anda. Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB Laila Peters Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, dron kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dipergiat di Pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama. Diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan pelombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebahagian usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Tiga pekerja binaan maut selepas terjun dari tingkat 6 sebuah kilang sabun yang terbakar di Sumatera Utara, Indonesia. Jurujakar Polis Tempatan, Very Purba berkata, mangsa berusia antara 26 hingga 43 tahun dan bekerja sebagai pembantu tukang kimpal. Katanya mereka terjun selepas api dan asap mulai sampai ke tempat kerja selain terdengar bunyi seperti letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di India, dua pekerja maut dalam dua insiden kebakaran berasingan di kilang mercun di daerah Virudunagar, Tamil Nadu. Menurut akhbar tempatan The Hindu, insiden pertama melibatkan seorang pekerja kilang mercun berhampiran Srivilliputtur. Manakala seorang lagi mangsa merupakan pekerja kilang mercun berhampiran bandar industri Sivakasi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beralih ke sukan, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Bagaimanapun, rundingan untuk kembali menjadi bekas kelabnya Everton tidak berhasil sebelum jendela perpindahan England ditutup Selasa lalu. Richarlison kini dikaitkan dengan Trabzonspor di Turki yang masih membuka jendela perpindahan sehingga Jumaat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebuah lagu persembahan daripada Osman Hamzah, lagu Tanjung Puteri, pembuka tirai bagi jam yang terakhir, jam yang ke-6, Aura Permata. Saufi Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Tika dan saat ini, sampailah ke penghujung segmen ini, Aura Permata, 12:30 hari nanti. Diharapkan agar anda yang mana... Yelah, masih lagi dalam tempoh tugasan sambil-sambil buat kerja, ditemani oleh Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor ini, semestinya Johor FM, terhibur dengan koleksi lagu-lagu dalam muzik tanpa henti yang telah pun kita kudarakan sebentar tadi. Banyak juga lagu-lagu yang mengambil kenangan nostalgia anda. Ada juga yang memberi respon terbaik lagu-lagu yang dikudarakan. Terima kasih banyak-banyak kerana kudarakan lagu-lagu yang dikongsikan tu, lagu-lagu yang mengimbau kenangan nostalgia kita bersamalah. Okey. Baik, banyak lagi sebenarnya. Masih lagi dengan lagu-lagu malas segar untuk jam yang terakhir ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Johor FM, Permata Selatan.

Sebuah lagu dendangan daripada Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman Hadi Arsyad. Lagu Warisan membawa kita ke pukul 11.12 minit pagi. Anda masih lagi bersama-sama dengan saya, bertemankan Saufi Nawawi. Sampailah ke pukul 12.30 hari nanti untuk pertemuan kita hari ini, Jumaat 4 September 2026. Hari ini juga untuk kalender Islam, 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat bertugas rakan-rakan pendengar yang masih lagi sibuk dalam tempoh tugasan. Baik, ini berkaitan dengan satu aplikasi yang mana anda boleh muat turun info My Cuaca. Jadi untuk anda yang mana ingin mengetahui ramalan cuaca, ini perancangan lah sebenarnya kan, untuk kita yang mana ada aktiviti luar ataupun kita nak pergi ke mana-mana yang bergantung kepada keadaan cuaca juga, anda boleh muat turun info My Cuaca yang mana ianya adalah aplikasi mudah alih Met Malaysia, berperanan sebagai saluran penyampaian maklumat dan amaran bagi cuaca, gempa bumi dan juga tsunami. Jadi untuk amaran cuaca, tsunami dan maklumat gempa bumi terkini anda boleh dapatkan daripada aplikasi ini. Anda juga boleh menyemak info cuaca di lokasi pilihan anda. Juga anda boleh dapatkan maklumat kesedaran untuk menghadapi bencana. Lokasi pilihan juga membuat tetapan lokasi pilihan, cuaca, keadaan cuaca semasa dan ramalan cuaca, dan juga info cuaca lah. Info cuaca hanya di hujung jari. Jadi ini antara apa yang boleh anda dapatkan menerusi aplikasi My Cuaca. Boleh cari di Google Play ataupun di App Store. Type saja My Cuaca. Cari yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, okay? Baik, meneruskan hiburan untuk waktu ini seketika kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Lestari, Mahligaimu dari Air Mataku. Inilah dia satu pengorbanan yang cukup besar. Okey, terus setia bersama-sama kami di ruang udara Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum bersamaan daripada Flybit Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Baru saja menghiburkan anda. Bukan Flybit Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Cinta Tersipu Rapi. Itulah dia. Itu lagu selepas ini. Sebab tadi tiba saya dengar macam bunyi. Kenapa bunyi macam lain? Tak lagu ni keluar. Okey, baik. Apapun rakan-rakan pendengar kita, ada yang mengatakan kiriman dedikasi lah kan. Ada satu ucapan sebenarnya saya nak kudarakan ini. Kiriman ini datang daripada Kak Kamsiah Mahad yang berada di Tenggaruh. Katanya ucapan selamat pengantin baru buat Fatin Nur Izzati dan juga pasangannya Muhammad Faris. Semoga mahliga yang dibina berkekalan hingga ke akhir hayat. Tahniah daripada Puan Kamsiah Mahad. Dan juga tahniah diucapkan kepada Puan Maimun Ahmad yang mana dapat menantu. Okay, sekali lagi ucapan selamat pengantin baru buat Fatin Nur Azizi dan pasangannya Muhammad Faris. Semoga mahliga yang dibina berkekalan hingga ke akhir hayat. Okay, begitulah dia kan. Ramai juga yang memilih tarikh pada hari esok ni, pada tanggal 5 September mungkin, ataupun pada hari Ahad nanti 6 September sebagai hari hari yang cukup istimewa lah. Hari anda bergelar Raja Sehari. Jadi daripada kami, selamat pengantin baru juga. Semoga sebab kata Kak Kamsiah tadi kan, mahliga yang dibina tu akan terus berkekalan hingga ke akhir hayat. Jadi waktu ini suka untuk saya gunakan lagu ini. Kita dalam lagu pengantin seketika, Zam, IYE dan juga Wahidah. Terus dengar Johor FM.

Semalam aku bersama daripada kumpulan Flybait. Itu dia mengapa perpisahan yang kau pinta. Waktu sekarang 11.36 minit pagi. Terus menceriakan suasana pagi anda di ruang udara Johor FM pagi ini. Semakin berada di penghujung lah, kurang lebih kurang 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda waktu ini. Sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Perkongsian rakan-rakan pendengar kita, dedikasi yang dikirimkan. Suka untuk saya kudarakan seketika pagi ini. Apa yang Wak Nah kata pagi ini kan. Katanya untuk rakan-rakan pendengar sahabat semua, pada Syukri Kulai tu hati-hati memandu, katanya pergi Melaka ada urusan, moga dipermudah segala urusan. Janji katanya nak singgah rumah, katanya insyaAllah selera orang kata kalau pergi rumah Wak Nah ni insyaAllah kenyang perut gitu kan. Okey, Kak As juga nak menyapa rakan-rakan, buat adik Sharifah sekeluarga yang berada di Tongkang Pecah, semoga sentiasa menantikan ucapan akak dibacakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang dikudarakan juga, dan dengan harapan moga semuanya sihat dan ceria hendaknya. InsyaAllah ada lagi nanti, saya cuba kudarakan lah sebelum tugasan saya menghampiri ke pukul 12.30 hari nanti. Bryan Adam, ini dia untuk anda, Everything I Do. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Denangan daripada Datuk Hatan, lagu Rendang Tak Berbuah untuk anda. 11.47 minit pagi waktu ini. Masih lagi saya Safi Haji Nawawi bersama-sama dengan anda. Dilah berbaki beberapa minit untuk segmen Aura Permata pada hari ini. Terus marakkan semangat cintakan negara, kibarkan jalur gemilang. Sementara kita menantikan sambutan Hari Malaysia pula pada tanggal 16 hari bulan September ini. Masih lagi kita tengok rakan-rakan kita bersemangat kan menghias rumah ke, tak kisahlah, restoran, kedai makan anda ke, kibarkan jalur gemilang. Hormatilah juga jalur gemilang. Kalau kita nampak ianya terjatuh ke apa, kita pungut. Kalau ada jalur gemilang kita tu dah memang lusuh, dah mungkin dah koyak, gantikanlah dengan yang baharu. Okey, baik, sambil-sambil tu juga umum mengetahui keadaan cuaca sekarang ini. Bukanlah cuaca, keadaan udara negara kita yang sedikit tercemar dengan bacaan IPU. Ada beberapa daerah ataupun beberapa tempat yang mana kurang sihat. Jadi sentiasa berwaspada kalau keluar rumah tu. Kalau perlu, pakailah pelitup muka, kurangkan aktiviti di luar bersama-sama dengan ahli keluarga kan. Bukan tak boleh, boleh, tapi lebih kepada kita berwaspadalah, lebih kita berjaga-jaga orang kata. Kalau kat luar tu main-main kan, tiba-tiba mungkin mata ada rasa pedih ke, tekak ada rasa perit ke, cepat-cepatlah orang kata dapatkan rawatan ataupun buat pemeriksaan. Okay. Baik, waktu sekarang masih lagi dengan koleksi lagu-lagu malas segar, lagu-lagu kenangan nostalgia kita yang mana ke udara ataupun yang popular sekitar tahun 80-an, 90-an. Jadi sekarang saya nak kudarakan lagu ini daripada Ziana Zin dengan Kekal, Datuk Ziana Zin. Okay, untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Aura Permata.

Baiklah jutaan terima kasih kepada anda semua yang mana mendengarkan siaran kami 18 jam sehari. Okey, bermula pukul 6 pagi tadi, cilik-cilik mata, bangun-bangun tidur, usai subuh terus buka siaran kami di Johor FM inilah. Pelbagai tugasan, pelbagai perkara-perkara yang telah pun anda berjaya laksanakan. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada anda juga yang mana bertugas. Kalau kita cakap pasal kerja ni kan, macam-macam jenis kerja, macam-macam jenis tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, yang dipertanggungjawabkan mengikut kepakaran dan kemahiran kita. Ha, begitulah dia dunia ni kan. Ianya sudah sesungguhnya sudah menjadi satu ketentuan ataupun ketetapan lah. Kemahiran yang kita laksanakan ataupun amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita itu sudah semestinya ianya kita mampu, yang mana kita mampu untuk menggalasnya. Jadi jangan mulakan ataupun jangan mengeluh, jangan terus rasa susah, rasa berat. InsyaAllah, mudah-mudahan setiap tugasan yang kita laksanakan tu, setiap kerja yang kita laksanakan, sekiranya kita ikhlas, sekiranya kita jujur, rezeki yang kita perolehi, gaji yang kita dapat daripada hasil tugasan kita itu diberkati olehnya. Okey, rakan-rakan kita seperti Kak Noraini HR ni katanya, Sofi, terima kasih banyak-banyak kerana hiburkan ayah saya. Sudah semestinya ayah Kak Noraini HR ni adalah pendengar setia yang sentiasa mendengarkan siaran Johor FM untuk Kak Noraini kita jugalah. Untuk semua juga yang menonton dan juga mendengar, kalau kita tengok daripada live TikTok kita pada pagi tadi kan, ramai yang menemani saya, ramai juga yang respon, yang sembang-sembang. Jadi diharapkan sedikit sebanyak ianya memberi sedikit manfaat lah kepada anda, info dan juga berita yang kita kongsikan selain daripada hiburan dan juga halua telinga. Okey, baik, tugasan saya berakhir di sini. Sekali lagi ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana memilih Johor FM. InsyaAllah kita akan bersua kembali di ruang udara Johor FM Aura Permata ini untuk hari-hari yang lain minggu hadapan, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan DJ D selepas ini untuk Variasi Permata 12:30 hari sampailah ke pukul 6 petang. Jadi sampai di sini dahulu tugasan saya. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan, kekilapan untuk waktu ini. Sampai kita jumpa lagi. Okay, assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Spoon, sepenuh hati. Bye-bye.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 12 tengah hari.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pendengar sekalian, ramai yang berfikir kebahagiaan datang bila kita kaya, berjaya atau memiliki segalanya. Tapi dalam psikologi positif menekankan bahawa kebahagiaan bukan sekadar nasib. Ia adalah pilihan. Kita boleh memilih untuk fokus pada perkara yang baik, mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil dan menghargai momen bersama orang tersayang. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melihat hidup. Terpulang kepada kita untuk melihat dari mata burung atau melihat dari dalam tempurung.

0: Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Ya, hari ini hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJ D. Untuk semasa seterusnya, variasi Permata hari ini bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, untuk makluman anda semua, hari ini kita merupakan hari istimewa. Ya, kita ada rancangan istimewa. Bukan istimewa mana tidak lah kan. Tapi kita ada rancangan Johor di sana sini. Kita nak bercerita tentang program Madani kita untuk tahun 2026 ini. Yang mana kita akan bercerita tentang program ini bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Okey, apapun, terima kasih buat rakan kita tadi, DJ Sophie, yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Dan untuk ketika ini anda boleh tonton kami menerusi RTM Click dan juga menerusi TikTok Live kita. Kita ada Facebook Live juga dan juga di YouTube. Okey, kepada anda, kita terus ke rancangan kita lah. Kita nak cerita lah ni hari ini. Kita bersama dengan Yang Mulia Tengku Bayah binti Tengku Abdul Jalil, merupakan seorang pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Johor. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini lebih mesra dipanggil Puan Bayah kata dia. Kan? Puan Bayi. Bayi. Okey, ini kita, kenapalah kita nak bercerita tentang program Madani kita 2026 ini memanai harapan rakyat tangkap. Sebenarnya program ini macam dah program macam acara tahunan lah eh. Yeah. Bukan tahunan, acara bulanan lah eh. Mm-hmm. Yang mana bulan lepas kita bersama dengan Japan pun buat juga di Skudai. Mm-hmm. Jadi untuk tahun ini Akademi Kenegaraan Malaysia AKM dari Pejabat Perdana Menteri kata orang dah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan 5 siri eh. Kan 5 siri program Madani kita PMK di lokasi terpilih yang termasuklah kata orang di Tangkak Ledang lah ni kan. Pada 5 September. Itu pada hari Sabtu esok lah eh. Okey Puan, kita nak tanya lah kan, boleh tak kongsi sedikit maklumat berkaitan dengan program tersebut kepada pendengar Johor FM?
2: Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Maju Johor.
1: Ya.
2: Okey, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Johor FM kerana sudi terima kami pada hari ini di studio. Sebagai pengenalan dia, izinkan saya ceritakan secara ringkaslah berkaitan dengan program ni. Program Madani kita ni atau singkatan kita panggil PMK, dia merupakan sesi jelajah turun padang oleh kerajaan yang bertujuan untuk mendekatkan perkhidmatan awam ni dengan komuniti. Jadi pada tahun ini sebanyak 80 program telah dirancang untuk dilaksanakan, di mana PACU merupakan sekretariat utama dia. Dan kita ada 10 lagi agensi lain yang dipertanggungjawabkan sebagai agensi pelaksana.
1: Okay.
2: Jadi AKM salah satu dia lah. Kita ada lain lagi Japan sebagaimana yang dicakap tadi. Japanin pun ya, Rela pun masuk juga. KBS ada, ada banyak lagi lah. Jadi untuk di AKM sendiri, kita telah pun laksanakan satu pada bulan Julai hari itu.
1: Okay.
2: Di Linggi, Negeri Sembilan.
1: Oh.
2: Jadi yang esok ni, yang Johor.
1: Oh, bermakna tour satu Malaysia ke?
2: Tak juga.
1: Oh, tak juga.
2: Untuk AKM kita ada 5 sahaja.
1: Oh, 5 sahaja.
2: 2 di Johor, 2 di Selangor.
1: Oh, 2 di Selangor.
2: Negeri Selangor 4 dan 1 Negeri Sembilan.
1: Okey.
2: Jadi selepas ditangkap ni, kita akan bergerak ke Selangor lah untuk 2 di Sungai Buloh dan juga di Damansara. Dan pengakhiran nanti, pengakhiran tahun, kita kembali ke Johor pada 1 hari bulan November insyaAllah. Sekali lagi di sini.
1: Bermakna ini merupakan program yang awal.
2: Betul, untuk Johor yang pertama.
1: Untuk Johor yang pertama. Maknanya buka di Johor, penutup pun di Johor.
2: Penutup Johor nanti.
1: Okay.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey. Kata apa, boleh tak ulas sedikit seberingkas maksud di sebalik tema tersebut?
2: Okey. Tema tu kalau kita tengok memaknai harapan rakyat.
1: Ya, betul.
2: Dia macam ringkas je, tiga perkataan, tapi dia tanggungjawab tu besar. Dia bawa tanggungjawab besar.
1: Ya, betul.
2: Sebab tema ni dia menggambarkan komitmen kerajaan tu dalam nak meletakkan suara dan kesejahteraan rakyat tu sebagai benda paling utama. Itulah yang menjadi tu. Tapi dalam PMK ni kita cuba terjemahkanlah memaknai harapan rakyat tu. Pertama dari segi kita bawa kerajaan kepada komuniti. Jadi dalam program ni kita kumpul semua agensi-agensi kerajaan untuk bersama-sama turun padang bersekali dan memberi perkhidmatan kepada komuniti di Tangkak. Kalau buat di Tangkak lah, kita ada pelbagai kan. Dan yang kedua, harapan rakyat tu sebagai asas tindakan. Maknanya dalam nak melaksanakan perancangan PMK ni, diorang tengok dah daripada feedback daripada komuniti sendiri apa yang diperlukan. Justru itulah PMK ni dilaksanakan. Dan dibuat juga secara inklusif dan bersasar mengikut tempat mana yang kita buat. Macam contoh di Tangkak, keperluan dia berbeza. Kita faham kan, kalau kita buat di Kempas berbeza.
1: Betul.
2: Jadi dasar bantuan yang diberikan, perkhidmatan yang dibawa tu mestilah memenuhi keperluan komuniti itu. Dan yang paling penting juga dia PMK ni sebagai platform maklum balas. Maknanya di dua hala. Bukan sahaja agensi-agensi kerajaan yang turun, tapi komuniti ni boleh juga menggunakan PMK ini untuk tempat mereka membuat aduan, memberi cadangan dan mungkin berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin. Jadi untuk di PMK Tangkak kali ini, kita bertuah sebab kita akan ada sesi town hall bersama Yang Berhormat Tuan Syed Ibrahim bin Said Noh, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, merangkap Ahli Parlimen Ledang. Jadi Yang Berhormat sendiri akan turun. Jadi bolehlah komuniti bersama-sama pada hari tersebut berkomunikasi dengan Yang Berhormat kita.
1: Jadi kepada pendengar semua ya, terutama penduduk Tangkak lah, warga Tangkak bolehlah turun pada hari tersebut. Ada tetamu istimewa kita yang hadir. Kalau nak tahu lebih lanjut kena turun lah tu. Okey, tak apa, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu Amira Osman, Li Ali, Jura FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini bersama tetamu istimewa kita hari ini, iaitu Yang Mulia Tengku Bahya binti Tengku Abdul Jalil, pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia Negeri Johor. Kita nak berbicara tentang program Madani kita PMK untuk tahun 2026 memanai harapan rakyat tangkap. Itu dia kan. Pastinya macam-macam program untuk rakyat yang disediakan oleh AKM. Okey Puan, nak tanya lagi lah kan. Boleh kongsikan pengisian program yang menanti untuk penduduk tangkap?
1: Okey, yang ni menarik jadi sebab memang rugi besar kalau orang tangkap sekitar ledang tak turun singgah ke PMK kita di tangkap ni, sebab kita ada macam-macam perkhidmatan kerajaan yang kita bawa. Ni saya boleh bacakan agak, ada beberapa lah kat tangan saya ni. Okey, yang pertama, pertukaran topi keledar percuma sebanyak 350 topi keledar dewasa akan diberikan. Tapi ini pertukaran lah maknanya. Siapa-siapa yang ada topi keledar yang dah lusuh ke, yang dah rosak ke apa, bawa dan tukarkan. Ini di bawah JPJ. Jadi yang perlu dia datang dengan IC sahaja untuk mengesahkan warga negara Malaysia dan berumur 16 tahun dan ke atas. Jadi boleh datang 350 dewasa, ramai tu juga.
0: Kanak-kanak ada juga?
1: Kanak-kanak saya rasa ada 150. Kalau sebelum ni dibagi dua. Betul.
0: Okey.
1: Jadi dia terhad kepada satu seorang sajalah tapi.
0: Janganlah ambil dua pula. Tak boleh lah.
1: Sebab nanti ramai nak tu kan. Jadi topi keledar yang tidak memenuhi sirim pun boleh bawa sekali. Nanti dia orang tukar, no question asked dah.
0: Yang penting dia bawa IC, kad pengenalan dan juga topi keledar lama.
1: Betul. Kemudian kita ada pemeriksaan kesihatan awam dan gigi. Yang ni termasuklah cek darah, kadar tinggi kan, tahap gula. Kemudian kita ada juga saringan kanser sewit dan juga kesedaran kesihatan minda. Kesihatan mental ni kan pun ada sekali, selain daripada periksa gigi. Periksa gigi sebab kadang susah kalau kita nak periksa gigi, kalau nak buat appointment dekat klinik kadang memakan masa 2 bulan 3 bulan baru dapat appointment. Ni klinik dah datang ke kita, so silalah datang beramai-ramai pergi periksa gigi masing-masing. Daripada Jabatan Pertanian pula kita ada serahan anak pokok percuma.
0: Itu memang seronok. Kalau orang kampung memang suka.
1: Betul kan. Jadi serbu. Serbu juga. Yang ni saya tak payah suruh serbu sebab Jualan Rahmah daripada KPDN selalu memang hot. Mendapat sambutan hangat daripada pagi, selalunya mereka dah beratur awal lah. Dan jadi kepada pengunjung-pengunjung nanti datang awal. Kan. Kita ada pelbagai lah untuk jualan ramah ni dengan harga yang saya rasa amat berpatutan. Beras, minyak, sardin, tepung, semua keperluan basah dan kering ada. Kejohanan e-sport untuk orang muda. Ni Mobile Legend pertandingan. Jadi silalah masuk, datang dan ada hadiah disediakan.
0: Okey, itu untuk belia lah.
1: Untuk Al-Quran pula pun ada juga KDN tukar Al-Quran lama, Al-Quran lusuh, ataupun Al-Quran yang tak ada perakuan KDN, bawa aje boleh tukar. Ni pun seorang satu. Terhad juga kepada 100 orang yang pertama. Jadi datang awal beramai-ramai ke PMK tangkap esok ni. Perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara. Ini pun saya rasa patut pergi cepat-cepat, ramai-ramai pergi buat dekat sini sebab kadang susah nak menunggu jauh, nak kena pergi ke bandar dan sebagainya. Betul. Kan. Ini nak tukar kad pengenalan 12 tahun pun boleh. Nak buat CJ kelahiran, kematian, nak ambil CJ perkahwinan pun boleh. Cuma untuk gantian kad pengenalan, kalau dekat sini yang rosak, hilang, nak tukar alamat, kena bawa satu bil utility.

0: Letrik ataupun
1: bilai.
0: Sebab untuk mengesahkan alamat lah. Jadi pun boleh. Lah, yang selalu ramai juga ni daripada Jabatan Akaunter Negara. Wang tidak dituntut ni.
1: Itu memang ramai.
0: Ya.
1: Itu memang ramai.
0: Cuma pesanan Jabatan Akaunter ni, dia kata kalau boleh, cek dulu siap-siap kat rumah secara online. Sebab kalau tak beratur ramai-ramai, tiba-tiba kadang tak ada dapat duit. Jadi sayanglah beratur
1: kesian
0: tu panas.
1: Kesian
0: kan? Betul. Jadi kalau dah check daripada awal, daripada rumah, dah tahu dah ada duit kat dalam tu dan nak keluarkan, nanti datang bawa je IC dan juga bank statement. Bank statement muka depan je. Yang ada nama dan nombor akaun tu kan. Bawa tu dan boleh terus dikeluarkan di situ juga.
1: Maknanya dapat cash di situ lah.
0: Dapat cash.
1: Kalau
0: lengkap lah dokumennya kan. Itu pun beratur panjang selalunya tu. Dan yang menarik juga daripada pameran Angkatan Pertahanan Awam, yang ni CPR untuk kecemasan, dia ada tunjuk juga macam mana nak menangani orang apa tersedak choking tu. Boleh lah. Pun ada sekali ular. Bolehlah budak-budak, kanak-kanak kita nak sentuh-sentuh ular, nak main kan.
1: Ada pertunjukan lah di situ.
0: Betul. Dan juga demonstrasi memadam api. Mungkin ini kat rumah kadang kita ada fire extinguisher tu. Tapi tak tahu nak guna. Kan dekat sini nanti dia ceritakan macam mana dia tunjukkan. Sama juga dengan pemadam api kalau dekat rumah. Kadang gas terbakar ke apa kan. Macam mana cara dia. Pun boleh dekat sini lah. Jadi sangat menarik. Boleh pergi. Bagi yang ada motor pula, pertukaran minyak hitam percuma. Ini kita kerjasama dengan Giat Mara Bakri. Jadi datang cuma syarat dia motor tu 150cc ke bawah.
1: Motor besar tak boleh lah. Jangan banyak pula botol nanti.
0: So datanglah pertukaran minyak hitam percuma. My Digital ID pun ada juga. Ini yang password-password, selalu kita banyak-banyak password yang susah.
1: Lupa
0: terutama yang promo macam kita ni. Jadi boleh guna My Digital ID. Problem dia My Digital ID ni, ramai orang bila daftar dia tak dapat, tak lepas, tak
1: betul,
0: tak tahu nak buat kan. Jadi inilah masa dia pergi ke booth My Digital ID ni, dia akan bantu buatkan, dia bagi penerangan berkaitan perkara ni. Jadi jangan lepaskan peluang juga. Yang terakhir kat tangan saya ini gunting rambut percuma. Pun disediakan juga. Next week ni dah nak sekolah dah kan. Nak masuk balik sekolah. Jadi bawa anak-anak boleh gunting rambut percuma kat sini.
1: Yang penting gunting rambut yang cantik. Memang ada standard dia gunting rambut budak sekolah. Jangan gunting rambut yang GI itu tak usah.
0: Jadi di yang saya sebut ni bukan keseluruhan lagi. Banyak lagi.
1: Banyak lagi
0: perkhidmatan yang disediakan yang menarik dekat sana. Jadi berkunjunglah ke sana. Pergi ke PM MK tangkap kita pada esok hari ni, hari Sabtu. Di Dewan Kampung Lerek 2 ni.
1: Dewan Kampung Lerek 2 Yang penting nanti jangan lupa bawa kad pengenalan kita yang asli. Jangan bawa yang photo state ke kan. Jangan. Kalau boleh bawa kad pengenalan kita yang asli. Dan kepada anda yang dah berumur, maknanya dah 12 tahun tak tukar kad pengenalan. Kan?
0: Ambil peluang ni.
1: Ambil peluang ini kan. Dia percuma lah kan.
0: Betul.
1: Semua percuma. Cuma datang tak datang aja, itu saja. Jom kita layan dulu lagu Masdo, inilah jalannya, Joy FM Permata Selatan.

0: Okey, kita kembali lagi ke rancangan kita JDSS bercerita tentang program Madani kita untuk tahun 2026 ini di Tangka. Okey, jadi kita, Ipuan, kita nak tanya terus lah. Ni sasaran kehadiran adalah 1,000.
1: Kita berharap.
0: Berharap begitulah.
1: Ya, penduduk di sekitar tu datang memberi sokongan kepada kita lah.
0: Okey, jadi selain dari perkhidmatan kerajaan, ada tak aktiviti yang menarik disediakan di sana?
1: Oh, mesti ada. Ni best lah juga. Maknanya kita bukan sekadar buat PMK ni untuk perkhidmatan saja, tapi kita nak jadikan PMK Tangkat kalau boleh, sebab kebetulan di hujung minggu hari Sabtu ada cuti sekolah.
0: Betul.
1: Jadi tempat hujung minggu untuk isi keluarga ni. Jadi selain daripada perkhidmatan kerajaan tadi, pihak Akademi Kenegaraan dengan kerjasama Japanin Negeri Johor juga, kita dah aturkan pelbagai acara lah untuk mereka ambil bahagian. Kalau tadi daripada kerajaan je, ni mereka sendiri boleh ambil bahagian. Jadi pagi-pagi lagi kita dah start dengan cargas lah, dengan senam aerobik di awal pagi. Ini terbuka kepada semua, jadi semua jom datang sehatkan badan di pagi hari tu. Kemudian kita ada juga pertandingan mewarna untuk tadika dan prasekolah. Ada hadiah disediakan. Lepas tu bolehlah masing-masing mengimbau kenangan lama dengan sukaneka komuniti. Kita buat sukan-sukan yang rakyat lah, macam lari dalam guning, tarik upik, pancing botol, lepas tu ada bowling kelapa.
0: Ni senang tu. Semua ni
1: Lepas tu kepada kaki bola, dia boleh tunjuk bakat dalam pertandingan Liga Penalti. Jadi yang suka seni pula, pertandingan gubahan jambangan coklat. Jadi disediakan juga lah, untuk apa, tunjuk skill lah pada masa tu. Dan pertandingan pakaian beragam berpasangan, kita ada juga. Maknanya bolehlah mak dengan anak ke, ayah dengan anak ke, mak dengan bapak ke, ataupun adik-beradik, asalkan berpasangan, dengan tema merdeka sepenuhnya bulan ni. Jadi kita harap ramai-ramai datang ambil bahagian. Rugi kalau tak ambil bahagian kerana banyak hadiah-hadiah menarik disediakan.
0: Okey, selain dari itu ada lagi program
1: yang kita takkan tinggal, of course, daripada Akademi Kenegaraan sendiri, iaitu interaktif kenegaraan Aku Kasih Malaysia. Yang ni slot bagi meningkatkan kefahaman dan rasa cinta rakyat terhadap negara. Jadi para pendengar yang jika nak penerangan lanjut, boleh terus juga ke media sosial rasmi Akademi Kenegaraan Malaysia untuk info lanjut. Dan yang paling penting di untuk diorang ni kena tahu yang semua ni penyertaan free. Jadi rugi tak ambil bahagian. Dahlah free masuk, bagi hadiah lagi.
0: Siapa nak bagi tu, kan, bukan selalu kita dapat. Dan bukannya mudah untuk kita agensi semua untuk datang berkumpul dalam waktu yang sama dapat membantu rakyat. Seperti inilah, seperti program yang kita adakan lah ini kan. Terutamanya tadi yang sangat menarik bagi saya adalah tukar kad pengenalan JPN. Lepas tu wang yang tak dituntut, itu memang sangat best. Tapi kena semak dahululah.
1: Kalau boleh
0: tak?
1: Semak
0: kalau boleh semaklah dahulu sebelum hadir ke sana. Dan juga tukar topi kleda. Itu yang paling seronok lah. Sedangkan itu yang paling beratur panjang kan.
1: Selalunya
0: kesian. Jadi kesian kenapa? Panas-panas. Jadi bawa payung
1: Betul-betul.
0: Bawa payung. Okey, okey Puan, selain itu bagi pengunjung yang hadir bersama keluarga kan, ada tak jualan ramah ke kan? Tadi pun cakap ada tadi
1: jualan ramah
0: ada. Okey, selain itu adakah makan gerai makanan? Disediakan di situ. Itu yang bukan apa, dia suka kadang budak-budak pergi ni ada jual ais krim kan, ada jual hot dog dan
1: kita
0: sebagainya.
1: Faham juga dia orang datang pun daripada pagi lah kan. Jadi jangan risau, makan dan minum ada disediakan. Selain pada jualan ramah tadi, untuk itu selalu mak-mak dengan ayah-ayah lah yang tu kan. Kita ada juga sediakan ruang untuk usahawan-usahawan setempat. Sebab PMK ni untuk komuniti itu, jadi kita buka ruang kepada orang-orang di Tangkak ni, usahawan dia untuk berniaga pada hari tersebut. Jadi mereka bolehlah buka gerai masing-masing sepanjang program tu berlangsung, daripada pagi 8.30 pagi sampai jam 6 petang tu. Selain pada tu, timbalan menteri, yang berhormat Timbalan Menteri akan menyantuni penduduk kampung juga di warung Ari Roti Canai Terbang. Dia dikenali sebagai Roti Canai Terbang pada pagi Sabtu nanti. Jadi bolehlah pergi ke sana juga untuk sama-sama dengan YB dan selepas tu YB akan bergerak ke Kampung Makmur untuk sesi ziarah kasih bersama ICU dan AKM.
0: Itu dia tadi. Yeah.
1: Sebelah tengah hari pula. Tadi makanan-makanan ringan. Jadi sebelah tengah hari kita ada sediakan hidangan makan tengah hari sebenarnya. Yang ni pun Yang Berhormat Menteri akan menyantuni para komuniti untuk bersama-sama makan di Dewan Lerik 2 tu. Dan of course lah makanan Johor.
0: Yalah.
1: Nasi biryani gam. Itulah yang kita sediakan nanti. Pun percuma juga kepada pengunjung.
0: Itu yang sedap.
1: Sebelum makan tengah hari, YB Timbalan Menteri bersama rombongan-rombongan lain dan juga mungkin ada VIP-VIP lain akan bergerak ke surau dahulu untuk solat Zuhur. Kebetulan surau hanya berdekatan dengan dewan tersebut. Jadi selepas solat Zuhur tu akan makan bersama-sama dengan komuniti lah di dewan tersebut.
0: Itu dia tadi. Okey, jadi apakah harapan AKM untuk pengunjung program kali ini?
1: Okey, sebagai penganjur tentunya kita berharap program madani kita di Dewan Kampung Lerek 2, Padang Lerek 2 tangkap pada Sabtu 5 hari bulan 9 ni, iaitu esok, bukan bulan depan, bukan minggu depan, dah esok dah
0: esok
1: ni. Akan bakal mendapat sambutan dan sokongan yang menggalakkanlah daripada komuniti. Sebab ini usaha kerajaan untuk mendekat dengan komuniti, kita pun harap komuniti dapat menyokong juga usaha kita. Jadi yang kedua, sudah tentu kita berharap agar masyarakat sekitar tangkap dapat manfaat dan memanfaatkan sepenuhnya bila perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan turun ramai-ramai ni ke situ kan. Jadi dapat menjimatkan masa, jimatkan kos diorang, jimatkan tenaga. Sudah sehenti dah jadi satu lokasi. Jadi secara keseluruhannya di kita berharap semoga program ni dapat memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat. Lepas tu meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan ni sendiri daripada kerajaan dan memberi impak positif kepada komuniti setempat. Agar ianya selaraslah dengan aspirasi Malaysia Madani, insyaAllah.
0: Okey, itu dia tadi. Sedikit, bukan sedikit, saya rasa banyak ni info yang telah Puan Bayah Bayi kita sampaikan, yang mana program Madani kita kali ini banyak ataupun ramai juga yang turun, pelbagai agensi kerajaan. Jadi kalau kita warga tempatan tak ambil peluang, saya rasa agak rugilah. Betul. Juga kan. Jangan lupa kepada warga tangkap dan orang luar, kalau rasa hadir ataupun ada ketika itu, ialah manalah tahu mereka ada di Gunung Ledang kan, jalan-jalan cuti kan. Jadi turunlah sekali meramaikan program tersebut. Pelbagai kemudahan ada di situ, aktiviti pun ada kan. Pada hari esok 5 September, hari Sabtu esok, bermula 8 pagi dah ada aktiviti. Tak silap saya 7.30 dah mula lah biasanya. Tapi, begitu
1: itu persiapan lah. Jadi 8.30 pagi hingga 6 petang.
0: Yang
1: tapi selalu yang 7.30 tu yang datang untuk reruai-reruai yang senam satu, reruai yang ramai-ramai tadi, KPDN.
0: Jadi mula 8 pagi lah.
1: Awak ledah.
0: Ya, awak jangan beratur awal-awal, nanti orang panik juga kan. Oh, dah sampai kan. Jadi orang dah panik dulu dah.
1: Segala persiapan telah dibuat pada hari ini lah.
0: Jadi persiapan semua dah mula hari ini. Tapi jangan datang hari ini, datang esok. Kedai buka esok. Okey, selepas ini kita akan layan dulu lagu Annie Zakrin dan juga Syamil Sampai Tua. Apapun, terima kasih kepada puan kita yang sudi hadir pada hari ini untuk memberi sedikit info kepada pendengar Johor FM. Dan jangan lupa terus hadir esok, warga tangkap, warga Johor dan semua pengunjung yang hadir ketika itu. Jomlah datang ke tangkap. Okey, terima kasih Puan. Jumpa lagi ni di lain masa. Okey, kita layan dulu lagu Sampai Tua, Johor FM Permata Selatan.

Barasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Joy FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okey, yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik juga. Okey, tadi kita dah dengarkan dengan AKM, dari AKM bersama dengan Puan Bayi. Jadi sama-sama lah datang untuk warga Tangkak. Jangan lupa esok ramai-ramai kita turun ke sana untuk program Madani kita. Nak baca satu dua lah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Assalamualaikum, salam barasi permata buat semua pendengar setia Johor FM. Ini dia daripada Adiana. Hari ini dia kata masak kicap aja. Masak kicap cili api je. Wah, macam mana masak kicap cili api? Selalu kita nampak masak asam pedas, letak cili api. Mungkin dia tabur cili api atas dia lah tu, mungkin lah eh. Okey, dan juga Kak Marfu Apalan. Ucapan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Johor FM, selamat menjamu selera untuk waktu tengah hari ini. Itu dia. Jomlah kita layan dulu lagu Kakak Ashraf, Thank You VM. Apa tu? Terima kasih banyak-banyak lah tu kan. Johor FM Permata Selatan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.4 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.7 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.8 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.11 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Dan jemaat yang dirahmati Allah, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah dengan melakukan segala perintah dan jauhi segala larangan. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang menjadikan petunjuk Allah sebagai panduan, pelihara iman ketika berhadapan dengan kekeliruan dan tetap teguh pertahankan kebenaran. Mimbar hari ini akan mengulas khutbah bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita sedang hidup dalam dunia yang berubah dengan sangat pantas. Pelbagai pandangan, gaya hidup dan pemikiran tersebar melalui media sosial, tersebar melalui filem, podcast, drama dan pelbagai lagi bentuk hiburan yang lain. Apa yang dulunya dianggap sangat janggal, sangat asing, hari ini mula dipertonton secara terbuka. Apa yang dulunya pernah ditolak, tapi sedikit demi sedikit cuba diterima sebagai sesuatu yang biasa. Cuba kita muhasabah sikit. Bagaimana sebenarnya seorang Muslim menilai suatu perkara? Adakah berdasarkan apa yang sedang popular, sedang trending? Atau dinilai berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Jathiyah ayat ke-18 yang sebentar tadi dibacakan, maksudnya kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dengan hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak tahu. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah bukan hanya perintah kita untuk tahu tentang syariat, tapi Allah suruh kita ikut. Dan pada masa yang sama, Allah melarang kita membentuk pandangan alam dan pegangan agama hanya berdasarkan apa yang kita rasa, berdasarkan hawa nafsu dan tekanan-tekanan manusia. Dan seorang Muslim tidak menilai suatu hanya kerana ia popular,

Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dewasa ini masyarakat Islam telah menyuarakan kegusaran terhadap sebuah pertandingan di luar negara yang meraihkan perubahan identiti jantina sehingga nama negara kita terpalit. Keresahan masyarakat turut ditambah dengan tularnya kritikan terhadap kandungan hiburan tempatan. Mula menampilkan hubungan luar batasan syar'i sebagai sebahagian dari jalan cerita. Mungkin ada yang menganggap, ah relax lah, itu kan hiburan, chill lah. Namun kita perlu sedar bahawa hiburan turut mempengaruhi cara berfikir, cara melihat, cara menimbang nilai dan menerima sesuatu perkara. Dan bila suatu perbuatan sering dipertonton tanpa panduan yang betul, ia boleh menghilangkan rasa sensitif terhadap dosa. Benda yang asalnya dianggap salah akhirnya dilihat sebagai biasa. Lama-kelamaan masyarakat bukan hanya diminta memahami, bahkan ditekan-tekan untuk terima dan meraihkan. Justru mimbar ingin menegaskan bahawa umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosi, meraihkan dan menormalkan budaya luar tabii termasuk LGBT dan geng-geng huruf yang lain. Suatu perbuatan tidak menjadi benar hanya kerana diterima oleh dunia. Perkara yang haram kekal haram, tidak berubah menjadi halal hanya kerana dibawa atas nama kebebasan, kesamarataan dan kemajuan. Islam iktiraf kemuliaan setiap manusia dan memerintahkan kita berlaku adil pada semua. Namun berlaku adil tidak bermaksud kita mesti terima semua perbuatan. Menghormati manusia tidak bermaksud kita halalkan perkara yang terang-terang Allah haramkan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, penggiat seni, penerbit kandungan dan penyedia platform media memikul amanah yang sangat besar. Setiap karya yang diterbitkan bukan hanya menjadi hiburan, bahkan boleh mempengaruhi nilai dan cara masyarakat berfikir. Kebebasan berkarya perlu disertai dengan rasa tanggungjawab. Banyak lagi cara lain untuk memberikan pelajaran pada masyarakat tanpa perlu tampil memperlihatkan hubungan yang bercanggah dengan fitrah. Banyak lagi jalan untuk hasilkan karya kreatif yang menarik tanpa perlu menjadikan perkara yang ditegah agama sebagai bahan tunggangan. Konon-konon ini sebagai tarikan. Tidak lupa mak bapak juga ada tanggungjawab. Jangan biarkan anak-anak menonton tanpa bimbingan. Dampingi mereka, dengar pertanyaan mereka, jelaskan batasan antara yang benar dan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang dilihat melalui skrin sesuai untuk diterima, sesuai untuk diikuti, perlu jadi contoh. Dan jika keluarga tidak membimbing anak-anak memahami nilai agama, mereka akan cari jawapan di luar dari rumah kita. Dan pada waktu itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu, tapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan awam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketegasan mempertahankan hukum agama perlu disertai dengan bijaksana. Islam tidak mengajar kita mencaci, menghina atau menzalimi mereka yang terlibat. Sebaliknya, mereka perlu dinasihati, dibimbing dan dibantu untuk kembali kepada fitrah serta kembali bertaubat pada Allah. Kita menolak perbuatan yang salah tapi tidak menutup jalan taubat bagi pelakunya. Kita mempertahankan hukum Allah tapi tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri. Inilah seimbang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda begitu tegas dalam mempertahankan kebenaran namun tetap berdakwah dengan hikmah, sabar dan kasih sayang. Hikmah bukan bermaksud menyembunyikan hukum. Pertegas pula bukan bererti kita boleh berlaku kasar. Akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ia juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman akan jaga solat. Orang yang beriman akan tunaikan amal.

6. Orang yang beriman akan bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak patut kita lantang mempertahankan agama dalam satu perkara, tapi mengabaikan perintah Allah dalam perkara yang lain. Akidah hendaklah membentuk seluruh hidup kita. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, pengajarannya. Pertama, akidah yang benar menuntut kita menerima ketetapan Allah. Kedua, umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosikan dan menormalkan perbuatan menyerupai atau mengubah jantina serta apapun perbuatan yang bercanggah dengan fitrah dan syariat. Ketiga, ibu bapa, penggiat seni dan seluruh masyarakat perlu mainkan peranan masing-masing. Keempat, kemungkaran hendaklah ditegur dengan jelas dan berhikmah. Moga Allah pelihara akidah kita, lindungi keluarga kita, anak kita, generasi kita dari segala kekeliruan serta mengurniakan kekuatan untuk tetap teguh mempertahankan kebenaran. Moga kita menjadi umat yang jelas prinsipnya, baik pendekatannya dan teguh pegangannya kepada ajaran Allah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: 92.1 pada Imodor.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa, laksana mencari sungai yang tiada berhulu. Kamus istimewa peribahasa Melayu. Maksudnya, berpenat lelah dengan sia-sia sahaja. Ayat contoh, dia berasakan bahawa segala usahanya dalam bidang pertanian laksana mencari sungai yang tiada berhulu kerana semua hasil tanamannya telah rosak binasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Ayo sak kabeh ni bayu mbokyu mbode-mbode kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: Doakan dia berjaya tau.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat saja. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini, kalau boleh kita dapatkan rawatan sesegeranya. Kalau kita rasa badan kita tu dedor-dedor gitulah rasa tak sedap badan, rasa panas kan, ataupun batuk yang tak reda-reda, sila dapatkan rawatan sesegeranya. Pula kita tak tahu apalah kuman yang duduk dalam badan kita tu sebenarnya. Kan kita takut perkara-perkara ataupun ada penyakit yang sebaliknya. Itu kita paling takut sebaliknya apa tu ni? Lain lah yang kita jangkakan. Ingatkan demam biasa-biasa je, rupanya tidak. Itu rupanya kita takutnya ada influenza, begitulah, COVID. Kadang-kadang orang kata alah mustahil lah kan perkara begitu nak datang semula. Jangan cakap wah. Ada yang dah kena ya. Ada yang dah kena COVID sebelum-sebelum ni pun ada. Jadi kalau boleh kita elak-elakkan lah dapatkan rawatan sesegeranya. Okey, untuk anda di luar sana, mana yang sedang berkilah tu, berkemah, wah seronok berkemah, mesti kalau kemah ramai-ramai itu kan macam-macam acara yang diadakan, aktivitinya, ya main bulan tampanya lah, main lari-larinya lah kan, lagi main kat gigi air tu, kan seronok dalam pada kita berseronok-seronok tu, jangan lupa pantau anak-anak kita, tengok anak-anak kecil kita tu, jalan ke mana lah tu kan. Duduk di mana lah tu, kena tengok-tengok juga ya. Dan dalam masa yang sama tu adalah kita seronok berkemah, berkilah di sana sini. Dan jangan lupa sediakan tempat sampah. Itu yang paling penting. Jaga kebersihan alam sekitar kita, tempat kita, kerana itu merupakan wajah kita. Merupakan wajah kita. Nanti orang pelancong datang ke kan, manalah tahu ada pelancong luar negara datang. Ini tengah musim tahun melawat Malaysia dan juga tahun melawat negeri Johor. Jadi tahun ini merupakan tahun pelancongan di sana sini. Mana yang tempat menarik tu, kalau penuh dengan sampah, tak bagus lah kita merupakan rakyat negeri Johor yang terbaik. Kena tunjukkan sikap yang terbaik juga. Okey, ramalan cuaca untuk negeri Johor hari ini. Petang dijangka ribut petir di beberapa tempat dan juga kawasan pedalaman. Malam nanti cerebu. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Dia cerebu sampai ke siang tadi ni pun dia macam ala-ala gitu, duduk-duduk padahal panas ni. Kalau boleh elakkan, kurangkan aktiviti luar. Kalau rasa jerebu itu buat anda rasa sesak nafas, jadi kita balik, kita pakailah pelitup muka, elakkan kita berada di luar terlalu lama tu mana kawasan-kawasan yang kena jerebu tebal. Tapi kita rasa setakat ini di Semenanjung semuanya masih lagi terkawal. Okey, semua jerebu tu masih lagi dalam keadaan ataupun IPU sederhana. Okey, selepas ini kita ada sepatah sehari, ada vitamin jiwa dan juga gincu merah. Dan tak lupa juga untuk anda peminat ghazal, adalah kan ghazal termasyhur untuk anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Untuk hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sepatah sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu Teacher?
1: Malaysia에서 왔어요.
0: Malaysia에서요. 왔어요.
1: Malaysia에서.
0: Malaysia에서
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Saya dari Johor pula, Teacher.
1: Johor에서
0: 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya saja.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, ramai yang berfikir kebahagiaan datang bila kita kaya, berjaya atau memiliki segalanya. Tapi dalam psikologi positif menekankan bahawa kebahagiaan bukan sekadar nasib. Ia adalah pilihan. Kita boleh memilih untuk fokus pada perkara yang baik, mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil dan menghargai momen bersama orang tersayang. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melihat hidup. Terpulang kepada kita untuk melihat dari mata burung atau melihat dari dalam tempurung.

Hai. Apa khabar semua? Ada tengok Kak Ji tak? Hari ni Kak Ji nak kongsikan satu perkara untuk anda yang mana orang kata newbie lah, yang nak memakai contact lens ataupun kita panggilkan telecop lah . Jadi macam mana nak pilih colour yang betul? Jadi untuk anda semua kan, pesan Kak Ji kan, kalau untuk permulaan ni lah, janganlah duduk pilih colour yang pelik-pelik sangat. Sebab bagi Kak Ji kan, ala-ala nak pakai contact lens lah, pakailah yang warna kan. Baru gitu biru mata hitamku. Sudah. Sebab kalau salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup, atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam menyelah, dia nampak macam buih-buih macam tu kan. Anda boleh pilih warna soft grey sebab warna dia pun tak berapa nak terang sangat. Dan seterusnya adalah warna hazel. Yang ni bagi efek mata lebih macam bercahaya gitu. Tapi masih lagi dalam natural lah. Tu antara cadangan-cadangan warna contact lens yang mungkin anda boleh cuba. Dan pesan Kak Ji juga, elakkanlah dulu warna yang terlalu terang. Dia punya corak dia dramatik sangat kan. Terkejut orang tengok dia. Mata rimau ke apa tu? Okey. Dan ada juga kan, mesti tanya kan, kalau pakai contact lens ni nak makeup dulu ke pakai lens dulu? Makeup dulu ke lens dulu? Okey, jawapan dia, kenalah pakai lens dulu, barulah kita boleh makeup. Sebab apa? Sebab nanti tak adalah kita punya makeup kita, kita punya eyeliner kita comot situ, comot sini. Dan satu lagi pesanan Kak Ji, kenalah pentingkan kebersihan. Antaranya kebersihan tangan. Tangan tu jangan biarkan kuku tu panjang. Kena cuci bersih-bersih, barulah kita boleh pegang contact lens tu. Kita pakai tu janganlah pula nak tidur tu, nak terlelap tu pakai contact lens. Nanti tak pasal-pasal bangun tidur mata dah merah. Kan? Okey, itu dia antara tip ringkas lah biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah kincu merah.

0: kita bersama.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Varasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, okeylah, dah tiba masanya untuk anda semua, mana yang peminat-peminat ghazal. Selepas ini kita akan layan ghazal termasyhur terbitan Sofi Nawawi. Dan selepas itu pada jam 3 petang kita layan lagi muzik tanpa henti selama 1 jam dan kita akan sama-sama dengar berita Johor FM pada jam 4 petang nanti. Okey. Jangan ke mana-mana, terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Ghazal termasyhur.

Kumpulan Sri Keluang Ghazal diketuai dan dipimpin oleh saudara Tumin Talib. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Lemak Manis dan lagu Tenung-Tenung Renung-Renung bersama-sama penyanyi Nora dan Fahmi Jaafar.

Demikian tadi persembahan permainan kumpulan Seri Keluang Ghazal yang diketuai dan dipimpin oleh saudara Tumin Talib. Rancangan Ghazal termasyhur di Juara FM sudah berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Semoga anda telah terhibur.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

tak boleh makan.

0: Kojo jang, kojo. Ni ke kebun mak leh. Sawah lihat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yong.

0: Senang jua Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada aku set.

Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan. Let it rain.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jamal Mazlan. Tajuk berita utama hari ini, seorang lagi mayat mangsa lemas dijumpai pagi tadi. PBT Desaru letakkan semua papan tanda amaran di semua pantai di Desaru. Berita sepenuhnya. Mayat mangsa lemas ketiga insiden di Pantai Tanjung Lompat Desaru Kota Tinggi pada kemarin ditemui pada pukul 11.15 pagi tadi di kedudukan 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi DSP Muhammad Syamsuri Muhammad berkata, mangsa dikenal pasti Adib Hafi Kamal 16 tahun dijumpai pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian 16 tahun masih diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini diseru untuk membantu meletakkan papan tanda dan bendera merah di semua pantai di Desaru Kota Tinggi sebagai tanda amaran dilarang mandi di kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, tindakan berkenaan perlu dilakukan bagi memastikan keselamatan pengunjung terjamin sekaligus insiden berkenaan tidak berulang. Ketika ini, pantai berkenaan tidak sesuai dijadikan lokasi mandi-manda memandangkan angin dan ombaknya kuat.
1: Kita dah kehilangan anak muda dalam 4 orang. Itu sebab saya minta lah sangat pada keluarga dalam masa cuti sekolah ni. Apa pun dia orang cakap tu, laut-laut ni tak payahlah buat aktiviti laut. Pasal ni nak dekat-dekat, walaupun bulan 9, tapi angin dia memang kuat. Dia nak masuk ke bulan 10 dengan bulan 11 kan? Bulan 9, 10, 11, 12 tu kalau boleh jangan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang. Sementara itu, bapa saudara mangsa Syarizal Ibrahim dan guru sekolah mengharapkan agar anak saudara serta pelajar tersebut segera ditemui termasuk ikhtiar dengan pelaksanaan solat duha dan hajat.
2: Kita memang tak tidur lah, senang cakap lah. Memang tukar-tukar dengan adik pergi sana, keliling pantai ni semua ni. Carilah sampai ke tengah batu sana, ke Tanjung Balau sana.
3: InsyaAllah kami ikhtiar hanya 2 hari sajalah, semalam dan hari ini, dan besok pun mungkin anak-anak ni ada peperiksaan. Jadi insyaAllah sekiranya masih tak dijumpai lagi, pihak keluarga boleh berhubung dengan kami lah, sebab kami pun tinggal di sini. Perjalanan daripada madrasah kami ke sini pun lebih kurang dalam 5 minit saja. Jadi insyaAllah jika diperlukan, insyaAllah anak-anak ini bersedia.
0: Johor Super Crown Polo Tournament 2026 bukan sahaja meneruskan legasi dan tradisi polo diraja, malah membuka ruang lebih luas kepada pembangunan pelancongan sukan premium dan jaringan antarabangsa. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, kejohanan yang bermula 1 September lalu sekaligus memperkenalkan Johor kepada khalayak global menerusi siaran langsung ke seluruh dunia. Kehadiran pemain dan tetamu antarabangsa juga membuktikan kemampuan Johor menganjurkan kejohanan sukan berprestij pada tahap tertinggi. Johor akan terus memperkukuh kedudukannya sebagai destinasi pilihan sukan antarabangsa. Sebanyak 100 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk 80 kesalahan had laju menerusi op perdagangan dan ronda cegah kemalangan di sekitar daerah Batu Pahat kemarin. Menerusi kenyataan Facebook bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Batu Pahat, saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 37 kenderaan dan 40 individu. Tindakan diambil mengikut Akta Pangkutan Jalan 1987. Jabatan Pangkutan Jalan JPJ Johor bersama Polis Johor mengeluarkan 224 notis terhadap pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan menerusi ops khas bersepadu dijalankan di Plaza Tol Perling Johor Bahru pada awal pagi tadi. Menerusi kenyataan JPJ Johor, kesalahan dikesan lesen kenderaan motor tamat tempoh, tiada insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. Sebanyak 156 kenderaan diambil tindakan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting Nur Azad Rahman dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4:11 petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4:15 petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4:17 petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4:19 petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

0: saya Tika Zatika. Tahu tak, kalau tak dengar Johor FM, rasa tak lengkap hari saya. Jadi, yuk dengar Johor FM Permata Selatan.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: Diputuskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, ramai yang berfikir kebahagiaan datang bila kita kaya, berjaya atau memiliki segalanya. Tapi dalam psikologi positif menekankan bahawa kebahagiaan bukan sekadar nasib. Ia adalah pilihan. Kita boleh memilih untuk fokus pada perkara yang baik, mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil dan menghargai momen bersama orang tersayang. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melihat hidup. Terpulang kepada kita untuk melihat dari mata burung atau melihat dari dalam tempurung.
4: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube @JohorFM dan aplikasi TikTok, cari aja @JohorFM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Penerima sumbangan Tunai Rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palang Raya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Upper Clinic Kluang, Balai Raya Taman Impian Kluang dan Balai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tahu, bawa kad pengenalan anda.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar anda semua ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okay, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, pasti sekarang, ketika ini, kan ramai yang berpusu-pusu dah nak balik dah kan. Hari ini, hari Jumaat merupakan hari terakhir untuk minggu ini bekerja. Ya, cuti sekolah pun ya juga sambung lagi. Ramai juga yang bercuti. Kan, ambil peluang hari ini cuti panjang. Okey, apa pun, selamat bercuti kepada anda dan kepada anda yang baru saja nak pulang ke rumah masing-masing hari ini. Selamat pulang. Semoga selamat sampai ke rumah anda. Okey, jangan lupa ni berkenaan dengan permohonan bantuan pendidikan Yayasan Pelajaran Johor masih lagi dibuka. Okey, Yayasan Pelajaran Johor kini membuka permohonan bagi tiga inisiatif bantuan pendidikan, iaitu skim bantuan pendaftaran biasiswa kenangan Dato' On dan juga biasiswa pasca siswa Zah. Bantuan ini untuk pelajar baru IPT, pelajar sekolah menengah serta pelajar sarjana dan juga Dr. Falsafah yang berkelayakan. Masih lagi dibuka sehingga 7 September ya. Sehingga hari Isnin nanti. Jadi janganlah lepaskan peluang ini. Kita rebut peluang ini selagi ada. Macam mana nak tengok tu? Layari portal rasmi ataupun media sosial Yayasan Pelajaran Johor untuk syarat kelayakan dan juga permohonan. Masih lagi dibuka, okey? Jangan lepaskan peluang ini. Okey, apapun, terima kasih juga kepada rakan pendengar yang menyapa saya di Rumah Hijau. Tadi kita ada Diana dan juga Kak Marfuk Amparlan. Okey, ni kita ada Bro Singlet kita. Katanya dah tiba masanya kita ngeteh. Okey, jomlah ngeteh. Kan? Okey, tak apa. Lepas ni saya bancuh kopi, eh? Okey, Kak Nur yang kasi kita juga. Salam variasi pemata buat Nur Azizah Haji Drama, Nosia Bakery, Siti Nur Cahaya, Lili Khalid, Hajar Rubiwi, Hajar Habibah Muhammad di Johor Baru, Hajar Nur Kamariah di Woodlands, Singapura. Jalan-jalan pergi ke kota letih berjalan naik kereta 31 Ogos Hari Merdeka, 16 September pula Hari Malaysia, ya gitu. Okey, kita ada Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Selamat petang diucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar Salam Variasi Permata, buat semua kawan-kawan di Johor FM. Didoakan semoga sihat sejahtera selalu. Suka agak-agak seronok apa ni Haji Abdul Jalil Paimin ni. Katanya cucu kat rumah penuh dengan anak-anak dan cucu balik kampung cuti panjang ni ya. Alhamdulillah, itulah dia eh. Bahagianya seorang ayah, bahagianya orang tua kita apabila dapat melihat anak-anak kita pulang. Kan, balik ke kampung halaman. Sama-sama, apa tu, berehat, beriadah. Masak kat dapur, ramai-ramai bertukar cerita. Kira seronok lah kan. Kan dapat lakukan aktiviti bersama, itu yang paling membahagikan sebenarnya. Jadi selagi ada orang tua, marilah kita sama-sama membahagikan mereka dengan cara bawa mereka jalan kan. Esok pagi ataupun malam ni bolehlah bawa mereka pergi ngeteh. Petang malam nanti boleh bawa mereka pergi makan malam. Pergilah makan tepi laut, kat mana, kat mall dan sebagainya. Itulah saat-saat yang boleh membahagikan mereka. Okey, kepada anda di luar sana, terus layan Johor FM. Lepas ni kita ada Sabrina Espresso, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Johor Bahru 101.9 Engku Mohsin.

Ya, itu tadi si Ayub. Ni Ayub mana ni? Tapi bukan awak lah eh. Sajalah ni Salih Yaakob ni kenapalah marahkan Ayub kawan dia. Okey, variasi permata di Joy FM Permata Selatan kepada anda. Kan selamat pulang ke rumah. Hati-hati memandu. Jangan lupa bagi lampu isyarat untuk belok ke kiri dan juga ke kanan. Kena sentiasa peka dengan keadaan sekitar kereta kita. Tengoklah kan, manalah tahu kakak sebelah ada yang adik ke abang ke yang bawa motor ke cik adik, cik abang kan. Perhatikanlah juga sebelum kita tukar laluan kita. Kalau mengantuk tu biasa dah kan, jangan lupa sediakan air kopi. Ya, cemilan-cemilannya, kerepeknya tu. Esok dah nak jalan jauh. Dan juga ada ataupun ramai saja yang masih lagi melangsungkan majlis perkahwinan pada hari esok. Selamat pengantin baru lah eh. Buat semua para pengantin kita, welcome to the club. Gitulah. Kenapa dia macam itu? Yelah, kita ada lukan, tak ada masalah kan. Welcome to the club. Bila dia dah sampai seru untuk berumah tangga tu, yelah, lakukan saja lah eh. Kalau rasa belum bertemu jodoh tu, tak apa, insyaAllah rezeki tu ada. Cuma lambat dengan cepat saja. Jadi bertabahlah eh. Jadi kalau mak ngah, pak lang, mak long tu semua, janganlah banyak yang tanya. Kadang-kadang bila kita balik kampung ni, berkumpul ramai-ramai ni, banyak pula tanya ni kan. Pening. Pening bukan apa. Banyak pula tanya kenapa bila nak kahwin. Itu dah macam dah kawan-kawan. Oh, putus pula. Kata orang pula nak macam mana putus kan. Dah putus, yelah. Belum ada jodoh lah tu kan. Jadi bertabahlah dulu ya. Okey, kepada anda di mana Sarawak, mana yang ada nak pergi ke Sarawak tu, rancanglah sebaiknya ya. Jangan lupa bawa pelitup muka anda, kerana di sana dikatakan indeks pencemaran udara iaitu IPU tidak sihat di beberapa kawasan di sekitar Sarawak eh. Yang mana di Kuching IPU lebih 100 eh, lebih dari 200 lebih, 298. Okey, bagi mana ni, Samarahan 273, Seri Aman pula 248, tu tinggi lah eh. Yang mana bagi daerah lain seperti Sarike, Sibu, Mukah, tu bawah 200. Bintulu, Samalaju dan juga IRP Miri, itu pun tu semua bawah 200, dalam 180 hingga ke 137. Bagi negeri Johor pula, Pasir Gudang IPU-nya dan juga Segamat, Pasir Gudang IPU-nya 110 dan juga Segamat 107. Ni dikategorikan tidak sihat lah eh. Sarawak, Sabah pula di kawasan Sandakan dan juga di Politeknik KK. Dikatakan IPU-nya tidak sihat. Jadi jagalah kesihatan anda semua. Jangan lupa keluar tu pakai pelitup muka eh. Okey, pada jam 5 petang sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Joy FM Permata Selatan.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, tiga mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Ryan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. Enam lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming, dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahathir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar dua pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin yang juga Presiden Kehormat FAM mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akiyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, laksana mencari sungai yang tiada berhulu. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya berpenat lelah dengan sia-sia sahaja. Ayat contoh, dia berasakan bahawa segala usahanya dalam bidang pertanian laksana mencari sungai yang tiada berhulu kerana semua hasil tanamannya telah rosak binasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Johor.

0: Hai, saya Cik Liz. Saya berniaga makanan sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Okey, hai Cik Liz.
0: Hai.
1: Baik, Cik Liz, nak tanya dengan Cik Liz. Dah berapa lama berniaga?
0: Okey, saya berniaga ni dah lama sebenarnya. Okey, tapi yang saya mula daftar SSM ni bermula tahun 2004. 2004, ya, saya bermula dengan perniagaan bridal dan jahitan pakaian.
1: Macam berbeza bridal ataupun yalah andaman semua kan. Okey, pakaian dan sekarang ni makanan. Kenapa bertukar arah?
0: Okey, dia bermula macam ni tau. Sebelum ni, saya adalah wedding planner. Saya bermula dari kecil-kecilan sampai besar. Wedding planner. Dan bila PKP, kita tak tahu, kita lost sebenarnya bila PKP ni. Apa nak buat kan. So suka tak suka, sebelum tu saya memang dah ada juga lah sikit-sikit berniaga makanan ni. Tapi sebelum tu kakak saya yang masak catering ni, bukan saya.
1: Okay.
0: Tapi bila PKP, so saya kena teruskan lah apa yang boleh. Apa yang semampunya kita buat untuk ekonomi kita di musim PKP dulu. Okay, jadi saya teruskan dengan perniagaan F&B lah. Sehingga sekarang.
2: This on air. Segamat 105.3 Redong Paya Jakas Durian Condong.

Minit petang. Sekejap aja, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan kita ataupun segmen kita pada petang ini. Apapun, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di Muka Buku. Kita ada Haji Barudin, ada Tantari Mas Merah, ada Ina Mahadi, ada Jens Pengiran, ada Aini Isha, Rabiah Misman pun ada. Yes, Sadini. Abdul Jalil Paimin, ada Paiman Rosna, Rugayah American, Nana Ruziana pun ada, Abdul Jalil Tahir, Abdullah Ali, Hasim Keluang Johor, Marfu'a Parlan, Bang Gemas, Ford Ranger, Hashim Ponorogo, Muhammad Yusof pun ada. Yang rata-rata mengatakan selamat bertugas dan juga salam barasi permata buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Siapa lagi yang saya tak sebut? Ya, Sukarno Karno pun ada, Asia Gesir, Amir Udin dan ramai lagi. Terima kasih ya. Ini rakan-rakan pendengar kita yang sentiasa menyapa saya di Facebook kita. Didoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Okey, jangan lupa datang ke semua aktiviti ataupun juga program yang telah dianjurkan oleh siapa tadi. Tadi ada AKM Academy berkenaan dengan program Madani kita yang berada di Tangkak. Esok ya bermulanya, awal pagi ya, jadi jangan lupa ataupun jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama meriahkan program tersebut. Macam-macam ada, contoh tadi macam nak hantar apa, nak tukar topi keledar ataupun helmet di derai JPJ di sana nanti, jangan lupa bawa topi keledar yang lama dan juga bawa kad pengenalan. Jangan photostat yang kopi semua, kita tak nak, bawa yang kad pengenalan original. Jadi untuk pastikan anda benar-benar warga negara. Dan juga boleh pergi ke mana? Reruai apa lagi? Kesihatan ada. Ada bahagian kewangan kan? Kewangan yang tidak dituntut. Okey, itu nanti anak-anak bolehlah pantau ibu bapa ataupun tengok mak ayah yang ada kat rumah tu, boleh tak tengok kan? Boleh cari di seseorang.

tidak dituntut. Jadi boleh semak dulu sebelum kita pergi ke sana. Kerana pengalaman kita yang lepas, ramai yang pergi hanya dapat tengok saja kan. Beratur panjang-panjang, awak penat sebenarnya. Lagi kena pula hari panas. Kan beratur awal pagi tu kan mana terik kan. Jadi kalau boleh kita semaklah dahulu eh. Kalau yang bahagian tukar topi keledar tu atau dia cakap apalah kan. Memanglah panjang beratur panjang tu. Jadi sedialah payung kan. Panas terik sebenarnya. Kenalah hari panas kan. Kalau hari hujan pun beraturlah juga. Nak buat macam mana? Dah gitu gayanya. Okey, tak apalah, kita layan dulu lagu Cinta Setandan Pisang. Lagu Lorat Kelantan dah. Jomlah kita layan dulu lagu ini. Joy FM Permata Selatan.

Yang 5.49 minit petang. Sekejap saja ya, kita dah nak habis ni variasi permata ni lah kan. Hari ni pun tak tahulah kenapa tersyasyol je. Okey, tak apalah, kepada anda di sana yang masih lagi berminat ataupun nak buat derma darah. Kita tak dapat derma lain, derma darah pun boleh. Itu sangat dia alu-alukan lah ya. Okey, 5 hari bulan ini ataupun hari esok Sabtu, anda boleh berbuat demikian di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key, aras 4 Center Court, bermula 10 pagi hinggalah 6.30 petang. Dan juga bermula 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Lotus Desa Tebrau depan MPT. Dan juga pada hari Ahad 6 September boleh buat derma darah di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key, aras 4 Center Court. Itu dia antara dua tempat yang boleh anda pergi dalam hari cuti esok itu, hari Sabtu dan juga Ahad. Dalam pada kita jalan-jalan tu sekejap di South Key tu, bolehlah kita singgah seketika. Itu kepada anda yang yang nak derma darah lah eh. Ni antara unsung hero kita yang tidak didendangkan. Tahniah dan juga terima kasih buat anda kerana anda merupakan penyelamat kepada semua pesakit-pesakit yang berada di hospital. Okey, baiklah. Apa pun, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan ini di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan dan semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. Okey, selepas ini kita ada rakan tugas kita bersama dengan beliau. Siapa? DJ Hakim lah kan? Tapi hari ini kita tidak ada untuk alunan kalamullah. Kita akan layan muzik tanpa henti selama satu jam. Dan jangan lupa terus dengarkan Radio Johor FM dan minta lah lagu nanti ya. Okey. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palang Raya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Apro Klinik Kluang, Balai Raya Taman Impian Kluang dan Balai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tahu, bawa kad pengenalan anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, ramai yang berfikir kebahagiaan datang bila kita kaya, berjaya atau memiliki segalanya. Tapi dalam psikologi positif menekankan bahawa kebahagiaan bukan sekadar nasib. Ia adalah pilihan. Kita boleh memilih untuk fokus pada perkara yang baik, mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil dan menghargai momen bersama orang tersayang. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melihat hidup. Terpulang kepada kita untuk melihat dari mata burung atau melihat dari dalam tempurung.

0: Hai, saya Cik Liz. Saya berniaga makanan sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Memang minat berniaga?
0: Saya memang minat berniaga. Dari kecil saya berniaga. Daripada zaman saya sekolah dulu saya suka berniaga.
1: Okey, kalau dari zaman sekolah tu berniaga apa?
0: Dulu kat sekolah saya sukalah berniaga apa saja. Kalau ada, saya ingat dulu masa saya sekolah, ada buah jambu kat rumah. Jambu tu bermusim kan, lebat sangat. Jadi saya jual 4 biji 2 musim. Macam tu. Bermula macam tu lah. Daripada sekolah pun saya sukalah buat kraft-kraft tangan. Apa semua tu saya jual dengan kawan-kawan. Kawan-kawan saya suka nak beli.
1: Okey.
0: Itu dia bermulanya lah kat situ lah.
1: Okey, untuk perniagaan makanan, makanan apa yang mula-mula Cik Liz niaga?
0: Okey, mula-mula ni perniagaan saya adalah saya bermula dengan nasi biryani. Nasi biryani untuk majlis perkahwinan lah. Untuk majlis perkahwinan, dan lepas tu untuk macam-macam majlis lagi, pelbagai majlis lagi lah.
1: Masa tu majlis perkahwinan untuk makan berapa orang?
0: Saya belajar masak bermula dari 1,000 orang.
1: Orang lain kalau misalnya nak buat sesuatu, dia pun mula daripada kecil.
0: Ya, tapi saya bermula dari besar.
1: Dari besar? Boleh dapat agak untuk masak nasi biryani, berapa sukatan-sukatan tu semua?
0: Yang ni, yang ilmu ni sebenarnya saya belajar dengan kakak saya. Kakak saya banyaklah bagi saya tunjuk ajar. Di samping tu juga saya ada masuk kelas-kelas lain lah. Kelas-kelas rempah, kelas-kelas masakan yang lain pun saya pergi juga.
1: Okey. Jadi dekat sini nampak sebenarnya keistimewaan Cik Liz ni adalah nasi biryani sampai sekarang.
0: Ya, sampai ke sekarang.
1: Nasi biryani ayam, kambing,
0: semua sekali. This on air.

0: bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM Permata Selatan, selamat petang akhir mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar. Di jam ini kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata. Akim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Walau di mana jua anda berada, apa sahaja yang anda sedang lakukan, semoga dipermudahkan urusan dan terima kasih kerana mendengarkan kami di Johor FM. Di jam ini juga Hakim yakin dalam kalangan pendengar ramai yang sedang menuju perjalanan pulang. Jadi Hakim ucapkan hati-hati dalam pemanduannya ya. Jaga jarak, kalau penat rehat kan. Gitu bla-bla petang ni. Macam Hakim kan. Kalau setiap kali petang mata kuyu je gitu kan. Ngantuk je. Setiap pemanduan tu kalau kita nak ke rumah tu, kalau Hakim lah. Hakim dalam perjalanan ke rumah tu mengambil masa dalam lebih kurang 30 minit. Jadi ialah kalau kita dah balik petang rasa penat, letih, lesu kan. Mata kita pun terkebil. Kadang-kadang ada masa sampai kita berakang tu horn kita bila kita dah memandu ni, macam dah terkeluar jalur sikit lah kan. Apa salahnya kalau kita berhenti rehat seketika? Mana-mana stesen minyak, kita parking kejap, berhentikan kereta kejap, kita lelapkan mata. Kalau Hakim selalu basuh muka lah. Hakim tak ada masa nak lelap mata. Hakim nak balik cepat, nak tidur cepat. Tetapi Hakim, apa yang Hakim buat adalah Hakim basuh muka lah. Kalau Hakim rajin sikit, Hakim masuklah dalam kedai tu, Hakim beli air dan sebagainya. Kan bagus gitu kalau kita dapat apa tu, menyihatkan balik badan kita. Yelah, beli-beli kudapan ni kan sebenarnya untuk buat kita sibuk sebenarnya. Bukan sebab kita lapar, tetapi dalam pemanduan tu ada sesuatu lah yang kita boleh buat, mengunyah. Baik, mungkin di sebelah petang ini ramai dalam kalangan pendengar yang sedang menjamu selera. Jadi selamat menjamu selera. Sebenarnya bagus tau makan belah petang ni. Bila petang ni kita dah makan berat sikit, kita dapat mengelakkan di sebelah malam rasa lapar. Tak adalah sebelum tidur tu kita nak makan dulu, tak. Kita dah makan lewat petang, malam kita dah boleh terus tidur. Bagus gitu. Amalkan pemakanan, jangan makan lewat-lewat sangat. Ya. Baik, di mana juga anda berada, apa saja yang anda lakukan, semoga dipermudahkan urusan. Dan di kesempatan ini juga, Hakim nak ucapkan terima kasih kepada DJ Diana yang dah temani anda dalam variasi Permata. Dan giliran Hakim pula untuk sambung pelayaran kita sehingga lewat malam nanti. Jadi berteman-temankan dengan Hakim, banyak rancangan menarik yang Hakim akan putarkan pada segmen kita di Melodi Permata. Dan alunan kalamullah minggu ini, hari ini tak ada. Nampaknya dah 2 minggu Hakim tak dapat jumpa Ustaz. Minggu lepas DJ Syami tu berkonti, jadi Hakim tak dapat nak jumpa Ustaz. Tapi tak apa, minggu depan insyaAllah kita kembali lagi dalam rancangan Alunan Kalamullah. Dan jangan risau, selepas ini Hakim akan putarkan lagu yang terbaik je untuk anda selama tempoh dalam jam inilah. Sebab kita ada music tanpa henti. Jadi anda semua terus setia dengarkan kami di Johor FM Permata Mata Selatan. Lepas ini Hakim nak putarkan lagu ini, Anita Sarawak, Sexist, Johor FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah, untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7:07 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7:10 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7:11 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangka, Segamat dan Gemas Johor, 7:14 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab kepada guru. Ilmu itu cahaya. Kuncinya adalah adab. Dalam hidup kita, kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mengejar pangkat. Namun, ada satu perkara yang lebih bernilai daripada semua tu, iaitu ilmu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang mampu menyinari hati yang gelap. Cahaya yang membimbing langkah dalam kehidupan kita. Tapi, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Tidak akan menetap di dalam jiwa yang sombong. Tidak akan bercahaya pada hati yang tidak beradab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada murid dia, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah kita benar-benar menjaga adab ketika menuntut ilmu? Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, niat kita belajar itu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kerana Allah dalam beragama. Semuanya bermula dengan niat. Kalau niat kita rosak, maka rosaklah perjalanan kita. Belajar bukan untuk dipuji, bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, datang kelas semata-mata nak orang kata kita ni rajin atau nak dapat sijil. Tapi bila tidak ada siapa yang nampak, kita dah mula malas. Itu tanda niat kita belum betul. Yang kedua, duduk dengan penuh sopan. Cara kita duduk mencerminkan hati kita. Para sahabat bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tak bergerak, penuh rasa hormat. Contoh, duduk bersandar malas, kaki dilunjurkan, badan menghadap ke tempat lain, itu bukan sekadar mendengar. Itu bukan sekadar hadir. Itu tanda hati kita tidak menghargai ilmu. Yang ketiga, tidak bermain ketika belajar. Ilmu itu adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi bagaimana kita berjalan ke syurga jika dalam majlis ilmu kita bermain? Contoh, guru mengajar, kita sibuk dengan telefon, scroll sana, balas mesej sini. Zahirnya kita hadir, tapi hati kita tiada. Yang keempat, bila bertanya, bertanya dengan sopan. Bertanya itu tanda ingin tahu, tapi cara bertanya menunjukkan adab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Namun, bertanya bukan dengan nada mencabar, bukan dengan suara yang meninggi. Contohnya, daripada berkata kenapa macam tu ustaz dengan nada yang kasar, lebih indah kita kata, ustaz, boleh jelaskan lagi supaya saya lebih faham. Lembut, tapi mesej tersebut sampai. Yang kelima, tidak memperlekehkan guru. Para pendengar yang dikasihi, guru mungkin biasa pada pandangan kita, tapi ilmu dia luar biasa nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh, ala ustaz tu biasa je, cikgu tu tak famous pun. Hati-hati, boleh jadi kita tidak mendapat keberkatan ilmu kerana kita meremehkan pembawa ilmu tersebut. Yang keenam, menghormati guru walau di luar kelas. Adab bukan hanya dalam kelas. Adab itu kehidupan. Kalau di depan guru kita tunduk, tapi di belakangnya kita mengumpat, itu bukan adab, itu hipokrit. Contoh, jumpa guru di luar, buat tak nampak, atau bercakap tentang kelemahan guru dekat kawan-kawan. Sedangkan para ulama dahulu, mereka sentiasa mendoakan guru walaupun telah terpisah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya, tapi adab itu kunci. Kalau kita ada ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Tapi jika kita beradab, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Mari kita berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati kami. Tanamkan dalam jiwa kami adab yang mulia dan jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang membawa kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin

0: Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan, kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Amma ba', alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat, adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini, insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan. Ya, ini pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannat." Ya, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa, iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Selamat malam, Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar sekalian. Ya, di sebelah malam ini pastinya nak berehatkan. Besok hujung minggu, besok ada plan banyak. Jadi malam ini kenalah berehatkan. Mungkin anda yang tengah berdengarkan radio kan, sambil tengah berbaring ke kan, sambil tengah duduk dekat sofa, tengah termenung. Termenung jauh tu kenapa bang? Terkenangkan apa tu? Mungkinlah kan ada dalam kalangan pendengar pada ketika ini yang termenung sambil dengar radio kan. Lagu-lagu pula semuanya best-best. Termenung apa tu? Janganlah dipikirkan sangat. Ingat, kita berserah je pada Tuhan. Kita dah usaha. Yang penting sekarang ini tawakal je lah. Doa jangan putus. Kadang-kadang bila kita dah usaha macam-macam, bila kita dah buat macam-macam, kita dah bagi 100%. Kadang-kadang jalan ke hadapan kita tu nampak macam makin sukar, makin sempit. Tapi ini pesan Hakim. Sebenarnya, jalan hadapan kita yang kita nampak makin sempit tu sebenarnya mengajak kita untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kita, segala cabaran, segala rintangan yang kita lalui pada ketika ini sebenarnya menjadikan diri kita lebih kuat. Bak kata pepatah Inggeris pernah berkata, "What doesn't kill you makes you stronger." Apa yang tidak membunuh kita menjadikan kita lebih kuat. Itu dia. Dan sebenarnya ayat itu Hakim pegang sampai sekarang. Sebab ialah Hakim pun macam anda semua, ada kala Hakim berada di bawah. Dan bila kita berada di bawah tu, kadang-kadang termenung, jauh, berbaloi ketidak apa yang aku buat ni kan. Tapi jangan risau dan jangan pernah berundur ya kawan. Ya betul, jangan pernah menyerah kalah. Nak berhenti sekejap, nak berehat, nak menarik nafas sekejap, tak apa. Ambil masa untuk anda. Tapi jangan pernah hentikan apa yang anda mulakan. Kalau kita dah ada azam, kita dah ada misi, yang tinggal kita hanya perlu laksanakan. Dalam perjalanan untuk kita laksanakan tu, tak kisahlah kita nak berehat berapa kali, tetapi pada akhirnya kita kena tamatkan apa yang kita buat. Dan ini pesanan Hakim secara umum lah. Apa sahaja yang anda sedang lalui ataupun mungkin anda sedang berdepan cabaran ke, Hakim doakan agar anda terus bertambah. Dan kalau mungkin orang lain tak nak ucapkan kepada anda, Hakim sendiri ucapkan kepada anda, Hakim bangga dengan apa yang anda telah lakukan pada ketika ini. Jadi teruskan usaha anda. Baik, Hakim nak mainkan lagu selepas ini, pastinya nak lagu rancak sikit sebab anda semua tengah termenung tu. Apa kata kita berhibur dengan lagu yang rancak sikit? Jom sama-sama dengarkan lagu ini hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga.

beritahunya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, Al-Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Daripada sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, laksana mencari sungai yang tiada berhulu. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya berpenat lelah dengan sia-sia sahaja. Ayat contoh, dia berasakan bahawa segala usahanya dalam bidang pertanian laksana mencari sungai yang tiada berhulu kerana semua hasil tanamannya telah rosak binasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih setia menemani Hakim dalam Melodi Permata pada ketika ini. Dan Hakim juga nak mengajak rakan-rakan untuk menghantarkan kiriman ke nombor WhatsApp kami. Dan juga nanti selepas pukul 9, Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar dalam ruangan seleksi. Yang penting anda WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Ya, itu dia. Hakim nak mengajak rakan-rakan juga untuk menghantarkan kiriman dan berserta lagu-lagu yang anda ingin Hakim mainkan. Hakim nak pesan juga, hantarlah kiriman lagu tu lebih daripada dua ke dalam tiga ke lebih daripada satu lah. Sebab kadang-kadang lagu itu mungkin tak ada dalam sistem kami. Tapi kalau anda minta tiga, insyaAllah Hakim akan tunaikan satu ke dua ke. Mungkin tidaklah nak tunaikan tiga-tiga sekaligus. Sebab kadang-kadang kita ada ramai pendengar yang nak juga lagu mereka ditunaikan. Jadi Hakim perlu susun mengikut senarainya. Ya, tetapi yang penting dalam ruangan seleksi itu semua lagu-lagu anda. Jadi WhatsApp kami ke nombor yang Hakim dah sebutkan tadi dan jom kita sama-sama layan dengan lagu-lagu yang pendengar kita pilih. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Kami juga ada di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Dan kalaulah ke tempat anda tak dapat siaran kan, tetapi anda masih teringin sangat nak dengar suara Hakim ni kan, bolehlah muat turun secara percuma RTM Click di App Store, Google Play dan Huawei App Gallery. Ya, betul-betul percuma. Johor FM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
3: ...647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Mereka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Hai, hai. Apa khabar semua? Ada tengok Kak Ji tak? Hari ini Kak Ji nak kongsikan satu perkara untuk anda yang mana orang kata newbie lah yang nak memakai contact lens ataupun kita panggilkan telecup lah . Jadi macam mana nak pilih colour yang betul? Jadi untuk anda semua kan, pesan Kak Ji kan, kalau untuk permulaan ni lah, janganlah duduk pilih colour yang pelik-pelik sangat. Sebab bagi Kak Ji kan, ala-ala nak pakai contact lens lah, pakailah yang warna kan. Baru gitu biru mata hitamku. Sudah. Sebab kalau salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup, atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam menyelah, dia nampak macam buih-buih macam tu kan. Anda boleh pilih warna soft grey sebab warna dia pun tak berapa nak terang sangat. Dan seterusnya adalah warna hazel. Yang ni bagi efek mata lebih macam bercahaya gitu. Tapi masih lagi dalam natural lah. Tu antara cadangan-cadangan warna contact lens yang mungkin anda boleh cuba. Dan pesan Kak Ji juga, elakkanlah dulu warna yang terlalu terang. Dia punya corak dia dramatik sangat kan. Terkejut orang tengok dek. Mata rimau ke apa tu? Okey. Dan ada juga kan, mesti tanya kan, kalau pakai contact lens ni nak makeup dulu ke pakai lens dulu? Makeup dulu ke lens dulu? Okey, jawapan dia, kenalah pakai lens dulu, barulah kita boleh makeup. Sebab apa? Sebab nanti tak dululah kita punya makeup kita, kita punya eyeliner kita comot situ, comot sini. Dan satu lagi pesanan Kak Ji, kenalah pentingkan kebersihan. Antaranya kebersihan tangan. Tangan tu jangan biarkan kuku tu panjang. Kena cuci bersih-bersih, barulah kita boleh pegang contact lens tu. Kita pakai tu janganlah pula nak tidur tu, nak terlelap tu pakai contact lens. Nanti tak pasal-pasal bangun tidur mata dah merah. Kan? Okey, itu dia antara tip ringkas lah biasa daripada Kak Ji. Cheat tu apa? Cheat tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah kincu merah.

Dalam ruangan seleksi tadi, anda dah dengarkan lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita, dan ini merupakan lagu permintaan pendengar kita. Pendengar setia kita, Kak Ruby daripada Kampung Seri Gajah Ca'ah. Ini dia, Kak Ruby juga ada hantarkan kiriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ruby ni dari Kampung Seri Gajah Ca'ah. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM tak kira di mana berada. Lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita itu ditujukan buat semua pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung Kak Ruby, dengan ucapan sayang kamu semua. Dan juga ucapan teristimewa buat suami tercinta Rahmat Ismail. Memang abang bukan yang pertama bagiku, tapi abanglah yang terakhir yang bertakhta di hatiku. Amboi, kemain dia bagi ayat-ayat sweet. Hakim baca ni habis ni, semut naik dekat konti kita ni. Dia punya manis tu kan. Baik, dia ucapan lagi buat Hakim, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih bacakan kiriman akak. Mestilah Hakim kena baca sebab kiriman akak sweet teristimewa untuk suami tercinta gitu. Baik, seterusnya ini kita ada kiriman daripada orang kuat Parit Raja Batu Pahat. Siapa lagi kalau bukan Abang Nin Banjari kita. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim di Melodi Permata, sihat-sihat, senyuman manis-manis, ceria-ceria selalu hendaknya. Amin. Boleh tak siarkan lagu yang dipinta Kenangan Manis di Bulan September, Datuk Sharifah Aini? Hakim baru nak nyanyi Kenangan Manis Kau Dan Aku. Bukan lagu itu. Dan dia juga nak minta Hakim tunaikan lagu Harum Subur di Hati daripada Bumi Putra Rockers BPR. Dan ucapan untuk isteri Fadilah, dan juga menyapa rakan Ujang Pontian, Pak Wan Din Kubur, Kak Long, Mona, Wakna, Jamil Salia Markum, dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM yang lain. Terima kasih DJ Hakim terbaik Johor FM, dia kata gitu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu permintaan Abang Nin kita ini, Harum Subur di Hati, BPR, Johor FM Seleksi.

Itu dia tadi lagu Selamat Ulang Tahun Sayang daripada Imran Ajmain, dan lagu ini diminta oleh rakan pendengar kita Hasim Taman Sri Lambak Keluang. Lagu ini ditujukan buat Syamsuri Johari hari ini yang menyambut ulang tahun hari jadi, dan penama itu berada di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Semoga dipanjangkan usianya, murahkan rezekinya, sihat selalu, amin. Itu dia kiriman daripada Hasim. Baik, Hakim nak membacakan lagi kiriman daripada Nurani Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas DJ Hakim dalam Melodi Permata di Johor FM yang terbaik ni. Boleh tak nak minta lagu Sabarlah Sayang, Ramlah Ram, Cemburu, Nabila Razali, Jampi, Hail Husaini untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM yang terbaik ini. Sekian, terima kasih dari Kak Aini Ishak, Bagan Batu Pahat, Johor. Lagu ini untuk hiburan semua, semoga terhibur. Itu dia. Kemudian kita juga ada rakan Hakim ini, Mas Mona Jeriti. Dia kata dalam seleksi nak minta lagu Merayu Tuhan, Kau Tinggi di Awan Biru, Baik-Baik Sayang. Itu tiga lagu yang diminta oleh Kak Mas Mona Jeriti kita. Dia kata terima kasih Hakim yang sedang berkonti, semoga Allah berikan kesihatan yang sempurna, amin, amin. Terima kasih banyak-banyak. Dan dia juga ada sebut di sini, DJ Hakim, lagu Gantung Tu Akak Suka. Terima kasih. Kalau anda dengarkan kami di Johor FM tadi pukul 8 lebih tadi, penghujung pukul 8, Hakim ada mainkan lagu Gantung Melly Goslo selepas Hakim bercakap. Itulah dia nak kongsikan sedikit. Kita dekat Johor FM ni, kita ada unit yang menguruskan playlist radio. Kita panggil unit tu JUR. Dan Hakim ni sebenarnya walaupun dah ada playlist, tapi kadang-kadang Hakim ni orang kata bukan nakal tapi geliga. Playlist dia ada, kadang-kadang Hakim tak sentuh, Hakim biarkan je. Tapi Hakim tambah satu lagu supaya bila Hakim lepas cakap, lagu yang dimainkan tu dia kena dengan selera Hakim. Yelah, kalau rakan-rakan mendengarkan Johor FM kan, Hakim ni kan macam, yelah, ceria orangnya kan. Cih, puji diri sendiri. Yelah, dia punya karakter tu sedikit meletup. Jadi kalau Hakim nak bercakap, Hakim nak pastikan lepas lagu Hakim bercakap tu, nak lagu yang sedikit meletup lah, ataupun at least dia ada hit sikit lah, macam lagu Melly Goslo Gantung tadi. Dan Hakim tak sangka Kak Mas Mona Jeriti kita suka dengan lagu tu. Dan Hakim harap rakan-rakan lain pun suka dengar lagu yang Hakim dah putarkan. Dan sekarang ini bukan Hakim yang susun playlist, bukan JUR yang susun playlist kita, tetapi anda semua. Sebab dalam ruangan seleksi pada ketika ini, lagu-lagu yang dimainkan adalah lagu-lagu permintaan pendengar. Jadi jangan lupa WhatsApp kami ke nombor 012-930-1019. Terus setia Johor FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, laksana mencari sungai yang tiada berhulu. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Maksudnya, berpenat lelah dengan sia-sia sahaja. Ayat contoh, dia berasakan bahawa segala usahanya dalam bidang pertanian laksana mencari sungai yang tiada berhulu kerana semua hasil tanamannya telah rosak binasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Di ruangan seleksi pada ketika ini, Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Baik, Hakim nak membacakan kiriman daripada rakan kita di WhatsApp. Assalamualaikum DJ Hakim, saya Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang Udin. Dari Batu 18 Air Hitam Wah, Johor, nak minta lagu Apa Yang Kau Cari dan juga lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita. Dan lagu ini buat semua yang mengenali diri dan semua pengawal keselamatan yang sedang bertugas pagi esok. Terima kasih Adik Hakim. Ya, itu dia Abang Udin kita. Terima kasih juga banyak-banyak ya. Baik, kemudian kita ada Kak Jun kita. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam Kak. Kak Jun dari Taman Kota Masai hadir. Tapi malam ini akak dengar Johor FM melalui RTM Klik je. Kak Jun berada di Port Dickson sekarang ini. Amboi, bercuti ke tu Kak Jun? Seronoknya dapat bercuti dekat Port Dickson ya. Tapi hati-hati tu, sekarang kan musim kalau cerita pasal tepi laut je risau ni. Hati-hati ya Kak Jun ya. Dan juga keluarga-keluarga semua. Dan dia kata di sini, esok anak yang sulung konvo di Politeknik PD. Oh, konvo. Ingat kita pergi bercuti mandi manda. Tapi tak apa, walaupun apa urusannya, semoga berbahagia, happy-happy selalu dan dipermudahkan urusan. Dan malam ini akan nak minta lagu Sayang Memang Sayang Amelina. Itu dia. Nanti Hakim susun, Hakim akan masukkan dalam sistem kita. Dan kita juga ada Abang Rijuan dari Endau nak minta lagu Adik Saya Abis Sore, Edda Azrin dan Din Manjo. Itu dia antara lagu hit yang selalu kita mainkan di Johor FM Permata Selatan. Rakan-rakan lain, jemputlah hadir ke WhatsApp kami dan Hakim akan bacakan kiriman anda beserta tunaikan lagu anda. Yang penting, anda dengarkan kami di mana lagi kalau bukan Johor FM Permata Selatan. Yeah.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, laksana mencari sungai yang tiada berhulu. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya berpenat lelah dengan sia-sia sahaja. Ayat contoh, dia berasakan bahawa segala usahanya dalam bidang pertanian laksana mencari sungai yang tiada berhulu kerana semua hasil tanamannya telah rosak binasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Lagu

0: pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.
2: Selamat malam, bagi mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar sekalian. Ada tak yang tengah dengar radio sekarang ini sambil tengok bola sepak dekat TV tadi? Johor Darul Takzim kan? Game antara Brunei DPMM menentang kelab kesayangan kita, Johor Darul Takzim, yang berkesudahan kita menang 3-0. Macam biasa. Menang. Tapi Hakim nak cerita sikit lah kan pasal bola sepak kan? Tapi kita ni orang kata bahasa pasar ya, palatau je sikit kan. Nak cerita, kalau dari segi macam Hakim tengok result-result sebelum ini, kita dah makin lama makin berkurangan skornya. Itulah, kita ada menang 9-0, lepas tu kita menang 7-0, lepas tu 4-1, dan sekarang 3-0. Makin lama makin berkurangan pula skornya ya. Tapi tak apalah, yang penting menang. Menang 1-0 ke menang penalti je pun tak kisah. Kita jangan dengar orang lain cakap apa. Korang nak cakap kita jenalti ke apa ke, tak kisah. Yang penting kita tetap mengutip mata, perlawanan demi perlawanan. Itu dia yang penting kan. Sekarang JDT Johor Darul Takzim sekarang kan dah mengejar ke level yang lebih tinggi. Kita nak main ACLE kan. Jadi tak apalah, kita menang-menang orang kata CP-CP je lah kan, Liga Super ni. Tapi ACLE kita kena perform. Kalau tak silap Hakim, kita satu grup lagi dengan tim daripada Thailand tu. Hakim tak ingat, Buriram United. Kita kalau lawan Buriram ni asyik sangkut je. Tapi ada satu kali tu kita menang, cuma dari segi aggregate kita kalah. Mungkin tahun ini kita nak menang lagi dengan Buriram United. Okay, geram sebenarnya dengan Buriram United tu. Asyik jumpa dia je kalah. Pernah jumpa Korea kita menang, jumpa Jepun pernah kita seri, tapi jumpa Thailand kita kalah. Kali ni mungkinlah inilah masanya untuk Johor Darul Takzim kembali kuat berada di persada liga dalam grup Asia Timur ACLE nanti, insyaAllah. Baik, Hakim nak meneruskan hiburan kita. Tapi sebelum Hakim putarkan lagu, Hakim nak bacakan beberapa lagi kiriman terakhir daripada rakan pendengar kita. Contohnya di sini kita ada Cikgu Awin yang mengucapkan selamat kembali bertugas Isnin nanti buat semua guru-guru seluruh Pasir Gudang. Harap hati-hati pulang semula ke lubuk rezeki bumi Johor Darul Takzim. Dan lagu yang ingin dipinta adalah 1000 tahun takkan mungkin, BPR. Kenangan lagu-lagu BPR ni kan. Jom nanti kita layan sama-sama. Kemudian Abang Ujang kita juga menyapa Hakim. Dia kata selamat malam, selamat bertugas Hakim. Salam melodi permata kepada semua sahabat dan pendengar serta Johor FM. Selamat beristirahat sambil layan Johor FM. Nak minta lagu Bubbles, Impian Hampa. Terima kasih Hakim. Baik, nanti sama-sama kita dengarkan. Jom, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Berada kita di jam terakhir, Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia menemani Hakim sepanjang siaran Melodi Permata sehingga kita di jam yang terakhir. Dan Hakim dah bersiaran sejak daripada pukul 6 petang tadi dan Hakim dah baca pelbagai kiriman daripada rakan-rakan kereta dan Hakim ucapkan terima kasih kepada anda semua. Tetapi Hakim nak baca lagi satulah sebab ini adalah kiriman daripada rakan kendarat Hakim. Sebab dia cerita bila dia WhatsApp Hakim, dia selalu kata, oh tadi pergi kenduri lah, tadi pergi majlis lah, tadi pergi kelentang-kelentung lah. Ini Hakim, kalau Hakim nak buat apa-apa majlis nanti, Hakim nak jadikan dia sebagai orang kendarat Hakim. Ini orangnya, Wakna kita daripada Parit Yani. Gurau ya Wakna. Baik, Wakna punya kiriman, dia kata, selamat malam Hakim, moga Hakim ceria sampai habis konti ya. Wakna sambil kelentang-kelentung. Baru kita cakap dia kelentang-kelentung kan. Ini dia kata baru habis kelentang-kelentung kat dapur ni. Johor FM lah peneman Wakna. Seronok dengan celoteh Hakim. Selamat malam untuk semua rakan-rakan SKS dan untuk Cik Nin Banjari, isteri Wak Jimah, Wak Amin, Udin dan juga semua pena-pena Johor FM. Istimewa untuk DJ Hakim, terima kasih bacakan WhatsApp Wakna. Balik nanti hati-hati memandu dan moga selamat sampai. Ya juga, hati-hati juga Wakna tengah malam-malam tu masak-masak kelentang-kelentung kat dapur tu ya. Buka lampu terang-terang, jangan lampu malap-malap, jangan guna lampu lilap. Tahulah sekarang musim cuti agaknya, nak orang kata bergelap-bergelap tu, jangan-jangan-jangan. Biar kalau nak memasak tu biar terang, nampak kan nanti nak campak bawangnya ke apa ke, nak campak ikan. Ikannya apa kan, biar nampak, biar kalau masak tu biar terang-terang ya Wakna. Saja berpesan gitu, gurau-gurau aja ya. Dan dia juga mengatakan kiriman dan untuk menyapa Pak Wan juga, rakannya di sinilah. Dia sempatlah tadi, dia kata yang Hakim bacakan tadi, rakan-rakannya itu apa semua Hakim dah baca, lepas tu mungkin terlepas agaknya, dia nak menyapa Pak Wan ni, baru dia hantar WhatsApp Pak Wan juga. Itu dia, dia menyapa rakan-rakan yang mengenali diri ini. Senang cerita, siapa yang kenal Wakna, dia cakap selamat malam, gitu dia. Baik, kita nak meneruskan hiburan. Selepas ini Hakim nak putarkan lagu ini. Jom sama-sama layan duet Suatu Waktu Dahulu. Johor FM.

Lagu daripada Dolal, Look At This, membawa kita ke jam yang terakhir ke pukul 11.45 malam. Kita dah berada di penghujung Melodi Permata pada ketika ini. Dan Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang masih menemani Hakim sehingga ke larut malam dan yang setia sepanjang siaran kita. Dan macam biasalah, Hakim nak minta maaf kalau ada sepanjang siaran terkasar bahasanya, tersilap katanya, tersalah bicaranya kan. Hakim minta maaf lah ya. Kita gurau-gurau tu tandanya sayang. Ya, apapun, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Dan Hakim harap rakan-rakan semua terhibur dengan pilihan lagu dan segala sajian yang telah diberikan kepada anda semua. Dan Hakim juga nak berkongsi, besok pagi temankan Lily Khalid dalam Aura Permata. Hiburan kita akan diteruskan esok pagi ya. Dan untuk Hakim, kita sampai di sini sahaja dulu. Tetapi rakan-rakan yang masih menyapa di WhatsApp, Hakim ucapkan terima kasih. Kita ada Nil Banjari, Waknah juga masih online di sini, tengah kelentak-kelentung tu agaknya. Selamat dan semoga dipermudahkan urusan. Sebelum kita berpisah kejap sikit, Hakim nak tinggalkan anda dengan mutiara kata ini: jangan ditangisi apa yang telah berlaku. Setiap yang hadir adalah pinjaman dan setiap yang pergi adalah takdir. Senyumlah kerana ia pernah menjadi sebahagian daripada kebahagiaanmu. Itu dia rakan-rakan, renung-renungkan. Dan Hakim juga nak tinggalkan anda dengan lagu ini. Ini lagu favorite Hakim, tetapi Hakim tujukan untuk anda semua. Jom sama-sama layan Jimbara Patri. Johor FM.

0: menggembirakan. Hari-hari anda bersama kami semestinya di
1: Permata Selatan.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
4: Johor FM. Jom dengar Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor, yang belum dapatkan rawatan tolonglah ya. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869 di Gedisa Antero Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tahu. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat keadaannya, bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun, bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID, memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup, untuk terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, jadi kita terus teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional Geng Buruh Hantu. Terus luncur.

0: Kumpulan Search dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa sahaja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara jugalah. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusuf, Zaini Stoner. Kita ada siapa lagi? Ita Rozaya, Wan Hafizi dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Milesun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86. Siapa lagi? Nazri hadir dari Sandakan. Terima kasih Nazri. Pok Ya Concode juga terus bersama-sama. Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Tidak sekali

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Gemburu Hantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia insya-Allah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun Iktiraf. Jadi kita Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Nah, jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada pembayar-pembayar zakat yang dah bayar zakat tu. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan menerusi zakat kita. Okay, Razak, selamat pagi Razak. Dapat SB pam-pam-pam. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83 Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Rizah, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah. Kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Jok dan isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu, hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Lantaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Laga Kira Kena. 1.25 minit pagi bersama Bayu untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Gembur Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya, sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu, biar lambat asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang, kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, JNJR, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pinang, Ita Cap dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusuf Yusof. Kalau Intan hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan TP-TP lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi bujuk katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis, tak imbau kenangan manis tak apa, sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit, sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini, supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zian Azin ataupun Tok G lah kita panggil . Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip. Saya Alip sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Game Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ke-7 dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Dan menterinya Dato' Sri Mohamed Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ke-7 penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, hari yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni 2 hari sebelum menjalannya penutupan maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun. Ada 10%, 20%. Tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Berjana Vanisa, Berjana Vanisa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Nur Ijan, Nur Zahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Itis 90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmalini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78. Ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Zuman Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Kumpulan Teja bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti tu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Penciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mani sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman-berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa, menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Bokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Sama bekerja yang bekerja, Echen Paka, Biru, Kai, Azila, MTJ, Puteri, Nora, Kaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak, ada Hayati, Hazli Zabaha, Ina Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng, Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab. Kita ada siapa lagi? Acik Bob, Malak Acik, Silvester, Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung burger pun belum tutup lagi. Mantap, Syafiq Azrin. Ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

Grimm dengan Gerhana Cinta Luka. Jangan main-main dengan cinta, kan? Cinta boleh buat kita menangis. Cinta boleh buat kita ketawa. Boleh buat kita tersenyum. Boleh buatkan kita memaafkan. Boleh buat kita belajar sesuatu. Boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah, kita move on je lah, eh. Kita simpan air mata kita. Simpan baik-baik air mata kita untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasan Lagi Berhantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga, bang. Baru terjaga ni, bang. Baru solat tahajud dan baru nak layan di Game Berhantu. Okey. Layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau. Saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau, ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman, kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya. Di semua tempat, tak kiralah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau, kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Syaz katanya sedang menjahit waktu ini, bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Fira Ahmad, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam DZ, dan juga ada Nurjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi, okey? Harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis, ya. Jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula. Nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh, ya? Kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat, kan. Bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya, tau. Ya ke mak? Ya ke ibu? Ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula, kan. Sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya, tau. Dia tak percaya.
Dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Allahyarham Dato' Sudirman Haji Rashad menerusi lagu ciptaan Manan Ngah dan juga lirik Dato' Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kongsi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan ke minuman pandu lalu, kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu, tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan kita semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelurusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Jadi sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita, kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat, tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita rupanya kita terlupa, nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi, yang juga boleh membunuh kita. Yong Izzah, selamat pagi Yong Izzah. Kita ada siapa lagi? Mandak Izzat, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ya, Habizal Ahmad, Isah, Acu Niza, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa, hadir dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipe kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai bersama-sama dengan saya. Jom terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Hamaradil Apke Pasahe.

Osman, lagu dari Arif. Dengan satu rasa cinta membawa kita ke 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah. Kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul. Anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Yang dah sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Masih lagi belum sampai. Baik, kita dah memasuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangan kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkanlah, ataupun Persatuan Nelayan se-Malaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu susulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyak lah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekalan subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul, kalau lah tak ada subsidi kan. Jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersama-sama dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027. Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhan tu, semua okey. Opa Akil, Akif, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadijah, Dila Kasudah Buruk, Bunga Larangan, MZ 777.

Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tapi bujuk katil? Ramai yang nak menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Spring dengan lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tapi bujuk hati. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh betul. Jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga. Jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Burhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama. Kita doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya di Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya, baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada, baru bangun terjaga ni bang. Mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul. Kalau tidak waktu-waktu begini, 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun. Bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat lemping, nasi lemak pun dah buat, apa lagi nak buat, mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini. Dan saya mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu dan diri JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi sama-sama kita layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Muhammad baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka. Nabi sebut kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti. Akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya, rumahnya terbakar. Maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita. Selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak-tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Sekiranya kita kufur di atas nikmat ini, apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum, sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasir-anasir yang merosakkan judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasir-anasir, vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa, tidak mengambil rasuah dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali di dunia sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

kes dengan kita akan dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput ulang. Betul. Cuma bila tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan, bagaimana nasib kita. Tapi kita

datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan kita semua hanyalah tetamu. Dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari, untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Kerana rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita, ya, bersama-sama dengan anda. Sebab kami memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM, insyaAllah. Ya, betul, bermulanya di RTM. Kami sudah pun 80 tahun berada di penyiaran tanah air. Kami memahami kehendak anda semua. Hiburan-hiburan yang macam mana yang anda mahukan setiap hari, setiap masa, setiap jam. Jadi terus layan, terus dengarkan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang. Ya, walaupun kita dah menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun, tetapi kita juga masih ada lagi hari yang sangat-sangat penting. Hari apa dia? Hari Malaysia 2026 yang akan disambut peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan terus jalur gemilang maruah kita, maruah negara kita. Kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Gembur Hantu, sedikit kata-kata untuk anda semua lah. Dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga, saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah Takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah Ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa? Gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka. Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar, datang kepada anak, peluk dia, cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan dukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan dukun kat Pulau Mensirit, dukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata, tuanku kata, saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Tak silap ada turunkan tukun-tukun jugalah, yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirik tu, dia buat petan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal DO. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200, 1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah, ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri pagi. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7, pada dia ada berapa ringgit, pada dia ada RM10, lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah lakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqah sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Khabari, harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan juga ceria hendaknya. Yang dalam perjalanan tu, yang tengah bersiap, tengah sarapan ataupun yang masih lagi bergelut nak bangun dari katil tu, tak apa, hari ni kita mulakan hari kita dengan senyuman, boleh ke? Sama-sama senyum eh, sebab apa? Bila kita senyum, orang sekeliling kita pun ikut bahagia. Lily Khalid di sini temani pagi anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026, bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ada apa dekat Johor FM kalau hari Sabtu tu? Macam biasalah, sebelah pagi kita ada Yok Dong Aba. Bukan Johor FM saja tau, bergabung dengan Melaka FM dan juga Negeri FM. Itu pukul 8.30 minit pagi nanti eh. Jangan lupa juga tonton di Facebook dan TikTok Johor FM Permata Selatan. Nanti Lili nak keudarakan ucapan rakan-rakan kita yang hadir di WhatsApp Johor FM tu. Jadi tak kira

Di mana sahaja anda berada waktu ini, di Johor ke di seluruh Malaysia ke maupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

siapa yang nama Aisyah kan ada lagu untuknya. Ya, nama Lily ni belum ada lagu. Ada sebenarnya lagu Inggeris lah. 6.49 mana pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Kalau sebelah pagi tadi Lily kongsikan ada apa? Ada Yok Dong apa? Sebelah petang nanti ada apa pula? Kita ada silang budaya. Pertemuan antara Johor FM dan juga Kedah FM ya. DJ Cik Merah dan juga DJ Mizi pukul 3 petang nanti. Anda boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM. Dengarnya menerusi kembara pinggan tu nak cerita tentang selera warisan Johor dan Kedah. Agak-agaknya kan apa makanan warisan dari negeri Johor dan Kedah eh? Kalau nak tahu tunggulah pukul 3 petang nanti ya. Seronok dengarnya ada tetamu. Tunggu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat WhatsApp Johor FM tu. Masya Allah, awal betul nak tahu ucapan tu. Pukul 6.05 pagi, Kak Ina Pekan Nenas kita ni dah berikan sapaan buat kita semua dengan ucapannya. Salam pagi hujung minggu buat rakan-rakan SKS dan juga pendengar Johor FM tak kira di mana saja berada. Jaga kesihatan katanya. Abang Neban Jari pun ada menunjukkan ucapannya tu. Untuk isterinya Fadilah. Untuk rakan-rakan pendengar. Din Kubur, Pak Wan, Ujang Pontian, Wak Ali, Nordin Keluang, Zed Tesi. Dan juga rakan-rakan yang lain. Katanya apa tahu? Bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan sabar selalu. Berani kata tak sabar. Abang Nin kot. Kak T, apa khabar? Ucapannya untuk sahabat kesayang. Ya, dan juga Kelab Johor FM. Tak kira di mana saja berada. Jangan lupa sarapan katanya. Teman bertemanlah kita bersama Lily di Aura Permata. Terima kasih Kak T. Baiklah, lagi satu ucapan sebelum kita berehat ya. Orang merusing ni, Samsuri. Ucapannya untuk pendengar Siti Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Semoga semua dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebentar nanti utama 7 pagi akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nerma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tansi Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang, meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, markah lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy, Chiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 7.15 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti teman-temanlah kita untuk pagi Sabtu ni eh. Boleh ke serapan pagi jalan-jalan Lily temani anda. Kalau ada yang nak masak tengah hari awal lah eh. Kadang-kadang pukul 11 pagi dah masak kan. Lily temani anda juga. Yang mana nak gantung kuali, nak keluar berjalan ke sepanjang perjalanan anda, biarlah Johor FM yang temani anda sampai ke destinasi. Apa saja perancangan hari ini, semoga semuanya berjalan lancar. Yang paling penting apa tahu, kena cakna keadaan semasa lagi-lagi bab cuaca ya. Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah pagi, petang dan juga malam ya. Ramalan jerebu di seluruh Johor dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Amaran ribut petir juga tiada dikeluarkan untuk negeri Johor sehingga pukul 9 pagi nanti. Jadi hati-hati mana nak keluar tu, kalau boleh pakai pelitup muka mask lah eh. Lagi-lagi yang menunggang motosikal tu sangat-sangat digalakkan ya. InsyaAllah Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa untuk ramalan cuaca negeri Johor. Tapi kena janjilah, dengarlah Johor FM. Untuk jam ini antara lagu-lagu yang akan temani kita. Ibu Kota Cinta daripada Dev Gapsi. Lagu Inggeris pun ada, Shakira, Whenever, Wherever. Hidup bukan senang. Juga ada Ezhan Hanzi dengan lagunya Dari Bawah. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
0: Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palaraya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Apro Klinik Kluang, Palaraya Taman Impian Kluang dan Palaraya Kampung Parit Sempadan dan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tahu bawa kad pengenalan anda.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Tengah buat apa tu? Sarapan pagi ke? Uish, bau kopi sampai ke sini lah. Walaupun kita tak boleh minum kopi, tapi kita suka aroma bau kopi tu kan? Dia macam menyegarkan minda kita eh. Ada orang kena minum kopi baru boleh buat kerja. Betul ke? Ada. Saya ada seorang kawan macam tu eh. Rasanya ada ramai lagi macam itu juga kan? Apa saja sarapan pagi. Harapnya kita dapat makan dengan penuh berselera. Yang penting jangan tak sarapan eh. Ada orang diet tak nak sarapan pagi. Janganlah. Sarapan pagi tu kan nak bekalkan tenaga kita sepanjang hari tau. Ini baru pagi ni. Nak lalu petang sampai ke malam lagi. Jauh lagi perjalanannya. Baik, sambil sarapan, sambil berjoging, sambil memandu, Lily nak kongsikan kepada anda. Ini berkaitan klik tajuk berita ya. Kalau baru-baru ni kita nampak satu video yang tular tentang satu kapal tangki yang hanyut dekat jambatan Sungai Johor. Berjaya dipindahkan sudah ya. Rata-rata sibuk dengan berita ni kan. Terkejut lah eh. Sebab selalu guna jambatan Desaru ni. Saya pun antara pengguna jalan raya di situ. Dan bila nampak video kata

kapal tersangkut kat situ, terkejut kita. Kan? Tak boleh lalu sebab besar kapalnya. Rupanya kapal hanyut. Ya, jadi yang terkandas sudah pun berjaya dipindahkannya ke kawasan labur yang ditetapkan. Dan apa yang dikongsikan di sini, pemeriksaan teknikal juga mendapati struktur jambatan Sungai Johor di Teluk Sengat kekal selamat dan kejadian itu tidak pun menjejaskan pengguna jalan raya. Jadi boleh gunakan jambatan Desarum yang menjadi simbolik bila kita nak masuk ke Desaru, kan? Boleh gunakan dengan hati yang tenang. Yang penting pandu dengan berhati-hati, ya. Baik, seterusnya kita beralih ke Pulau Pinang pula, Georgetown. Ini salah satu tempat bersejarah dan yang juga menjadi tempat tarikan pelancong, eh. JT Chew di Georgetown terbakar. Masya Allah, saya pernah pergi sini juga. Ada perkampungan di situ, ada rumah di JT Chew ni. Dan buat masa ni jumlah struktur atau rumah yang terjejas dalam kejadian berkenaan masih belum dapat dipastikan. Pasukan bomba dan penyelamat juga bergegas ke lokasi kejadian menjalankan operasi memadamkan kebakaran. Kalau kita tengok JT Chew terletak di sepanjang pesisir pantai bersejarah Georgetown, ya, adalah JT persaudaraan China terbesar dan antara yang tertua di Pulau Pinang juga. Itu buat masa inilah berita yang dapat diterima. Nanti kalau ada perkembang lain, akan dikongsikan kepada anda. Lagi di Batu Pahat pula, pemandu lori mengaku bersalah pecahkan cermin kereta jiran menggunakan batu bata. Wisyang, 42 tahun, didakwa di Mahkamah Magistrate kerana melakukan khianat memecah cermin kereta milik jiran lelaki berusia 34 tahun, ya, menyebabkan kerugian sehingga RM800. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah Taman Bukit Perdana pada 1:20 pagi Rabu lalu dan didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Tertuduh diikat jamin RM2,000 sementara menunggu tarikh sebutan bagi fakta dan juga hukuman. Baik, nanti Lily akan kongsikan lagi untuk klik tajuk berita, tetapi kita nak melangkah pula ke bahagian sukan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Клик. Радио Брита.
1: Jam 5:30 pagi waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Untuk klik tajuk berita, kita nak sambung lagi. Ini bahagian sukan pula, ya. Kalau malam tadi kita menyaksikan kemenangan JDT menewaskan DPMM FC 3-0 untuk hasil Liga Super Malaysia dekat Stadium Sultan Ibrahim. Dah lama tak pergi stadium tu, eh. Dan malam tadi juga menyaksikan KL City FC berpeluh sebelum menewaskan Kelantan Red Warrior dengan jaringan selesa 3-1. Sama juga untuk hasil Liga Super di Stadium Sultan Muhammad Kota Baru. Tahniah buat pasukan KL City FC juga, ya. Baik, seterusnya, selain cerita bola sepak, untuk Sukip pula. Sukip ni apa? Selalu dengar, kan? Sukip ni sukan institusi pendidikan tinggi. Untuk tahun 2026, UPM kukuh kedudukan selaku pendahulu Sukip, ya. UPM, Universiti Putra Malaysia. Ini apabila mereka meraih 24 pingat emas, 17 perak dan juga 12 gangsa dan sekaligus mengumpul 53 pingat keseluruhan untuk meninggalkan pencabar lain di belakang. Dengan kelebihan ini dapat dilihat UPM tak mahu lepaskan peluang, ya, untuk muncul juara buat kali keempat selepas meraih gelaran juara pada 2012, 2018 dan juga 2022. Terang hampir mencatat kejuaraan hat-trick pada edisi 2024, ya, namun terpaksa akur kepada Universiti Teknologi Mara UiTM yang muncul juara dengan kelebihan hanya satu pingat perak. Dan sementara itu kita tengok juga Universiti Malaysia Malaya UM sebagai pencabar utama apabila ketika ini mengumpul 20 emas, 12 perak dan juga 10 gangsa sekaligus cuba mengejar UPM. Itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk klik tajuk berita hari ini. Melangkah ke jam seterusnya, kita menantikan rancangan Yok Dengar Ber. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.